0: Canada time.
1: Teman bola tabu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo, halo teman Pro 2.
1: Selamat pagi. Pada weekend ini bersama Ayah Hana
0: dan Ica Diska.
2: Ada Ayu Martani
3: dan juga Marta Dilar
0: yang bakal menemani pagi kalian
1: dari mungkin jam 7 ini ya sampai jam 9 nanti.
0: Hanya di
3: Pada Special Weekend.

0: Yo teman pro 2 masih bersama kita di pada weekend hari ini.
1: Masih dengan Ayah Hana,
0: Ica Diska,
2: dan juga Marta Dilar tentunya.
0: Oke, kita bakal nemenin pagi kalian yang mungkin baru bangun mungkin ya,
1: atau baru mulai aktivitas ya.
0: Ya, baru masih di jalan mungkin ada juga.
2: Oke.
0: Oke, kita seperti biasanya kita bakal ada berapa berita-berita terbaru nih hari ini.
1: Yang pertama itu ada Hari Anak Nasional 2026 di Lampung. Selanjutnya ada apa nih, Kak Ayu?
3: Ada Indara yang kembangkan alat deteksi dini tingkat kecemasan berbasis respon tubuh.
2: Mantap ya. Terus siapa gue kali ya? Terus juga ini memperingati Hari Anak Nasional 2026 ya, Bunda Forum Anak Daerah Provinsi Lampung dorong penguatan pelindungan dan ruang kreativitas anak demi wujudkan generasi unggul.
3: Lalu terus satu lagi nih, ada dari 5 mahasiswa akuntansi syariah FEBI UIN Real jadi pemakalah di konferensi internasional.
0: Wow. Mau tahu keseruan

0: Apa kabar lo? Mungkin gue bertanya balik ya ke kalian semua ya, karena kita tidak bisa mendengar. Mungkin kalau teman pro 2 nanti mungkin boleh WhatsApp aja. Tapi gimana kabar kalian teman-teman?
1: Ya, ya alhamdulillah baik.
2: Baik sih ya, baik.
1: Cuma
2: baik.
1: Semalam jujur kurang tidur banget.
0: Kurang tidur
1: sih.
0: Ya. Kenapa sih kok kurang tidur?
1: Gak tahu ya, kayak udah merem tapi gak tidur gitu loh. Jadi kayak cuman merem lama doang gitu, gak tidur-tidur gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi gue juga kayak gitu sih, tipe
1: iya
0: yang kayak
1: kan?
0: Gitu.
1: Meremnya lama banget.
0: Iya, apa tuh? Ayah lo kalau mau cerita nggak apa-apa deh.
2: Ganjel biasanya.
1: Kalau tadi sendiri gimana?
2: Kalau gue tidur, alhamdulillah, walaupun nggak cukup nyenyak ya.
0: Oh, nyenyak. Oke. Okay. Kalau lo gimana yuk? Kabarnya?
3: Ya, berjalan dengan lancar.
0: Yang penting
3: disehatkan kalau kata
0: darah. Oh benar. Yang penting ada lauk. Iya, benar-benar. Alhamdulillah. Bener, yang penting sehat ya itu kan. Karena kalau sakit ya kita gak bisa siaran.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Gitu, oke itu teman pro 2 ya. Tapi pagi hari ini tuh gimana lo orang tadi perjalanan kesini? Apakah macet, lancar? Soalnya kalau gue dari arah bawah, ini kan dari arah Garuntang, itu masih padat gitu loh kendaraan, padahal masih pagi ya. Itu banyak truk-truk gede, mungkin karena Garuntang gitu kan ya. Tapi gak tahu nih kalau teman-teman dari mana gitu kan kalian.
1: Aku sih tadi aman-aman aja ya, sepi sih jalan. Tadi otw jam 5 lewat gitu sekarang antar adik Binsi ke Pahoman.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ala.
1: Nanti gak siaran dong.
0: Oh iya, kita
1: gak
0: tau.
1: Gimana?
3: Kalau tadi sih ya berjalan dengan lancar ya, gak ada macet-macet sama sekali. Cuman agak ngebut-ngebut dikit,
0: Oke, okay. Bener ya kita.
1: Ayu racing.
0: Jadi ayu racing, iya benar.
3: Sampai lah udah.
0: Iya betul.
1: Oke. Kalau cari sendiri gimana tadi perjalanannya?
2: Gue masih sama sih, masih sepi ya. Karena tadi 6:30 udah berangkat kan, gitu. Jadi masih bisa ngebut-ngebutan tuh di jalan.
4: 6:30 udah OTW bangun jam berapa?
2: Sebelum
0: kita berdua.
2: Sebelum OTW.
1: Iya, udah bangun.
3: Iya,
2: kayak
3: gitu.
2: Masih anget-angetnya emang.

0: masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat Pro 2, kan di talk-talk sebelumnya tadi kita sudah ngebahas ya, kita bakal ngebahas Hari Anak Nasional di 2026 ini.
1: Betul.
0: Yes, jadi di Provinsi Lampung ini lagi memperingati Hari Anak Nasional yang ke-42 di tahun 2026 nih. Dan acara itu digelar di Balai Krakatau lantai 3, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung di tanggal 23 Juli di hari Kamis, begitu.
2: Kira-kira ini di acara yang kemarin mengusung tema tentang apa nih ya?
0: Ini tuh mengusung tema tentang sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Itu dia temanya teman Pro 2.
1: Oh benar.
0: Iya.
1: Jadi katanya kegiatan itu juga menjadi momentum nih buat memperkuat kepedulian kita bersama tuh terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ini Wulan Mirza.
0: Apa tuh?
1: Beliau menyampaikan bahwa kalau misalkan anak itu merupakan anugerah sekaligus amanah yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan kita, masa depan bangsa. Makanya
0: Oke.
2: Ya jadi kan kalau kayak udah kayak gitu berarti pemenuhan hak anak itu bukan cuma jadi kewajiban orang tuanya nih ya, tapi jadi tanggung jawab bersama seluruh pihak nih teman produa.
0: Yes. BTW dulu kalian tuh pas kecil punya cita-cita apa dan sekarang tuh udah kesampaian belum sama cita-citanya tuh?
2: Belum sih.
0: Menarik sih.
2: Masih jauh nih kayaknya nih, masih ngambang nih.
3: Baru juga ya.
0: Baru juga ya. Tapi dulu pas kalian masih SD, masih TK gitu, punya cita-cita apa gitu pas gede pengen jadi ini? Ah, kalau aku sih dulu pengen jadi pramugari ya. Dulu tuh kayaknya keren banget deh pramugari itu gitu.
1: Lu tanya gue ya?
0: Ya tanya dong. Ica, gimana Ica?
1: Gue dari baru lahir itu udah pengen jadi dokter gue. Jadi cita-cita gue pengen menyembuhkan nenek gue yang sakit dulu. Anak kecil biasanya gitu kan?
0: Iya. Kalau Ayu sama Marta gimana?
3: Kalau gue cita-cita pada umumnya anak ya gitu.
0: Apa tuh cita-cita pada umumnya?
1: Bener kan?
2: Pasti
1: dokter.
2: Kan pasti gitu.
3: Sama,
2: gue juga tadinya kayak gitu karena ngerasa dokter tuh sekeren itu dan sekitar itu. Ternyata gak kesampean.
0: Bener.
3: Pas udah besar
0: ya, ternyata.
1: Iya. Bener.
2: Hanya orang-orang terpilih, maksud gue yang benar-benar ngerasa bisa survive di situ tuh keren banget sih.
0: Yes.
1: Balik lagi nih ke berita tadi.
0: Apa
1: katanya tuh kalau misalkan di Hari Anak Nasional ini mereka itu bakal menunjukkan karya-karyanya gitu. Jadi diantaranya tuh berupa lukisan, kerajinan tangan, kain wastra, kuliner, hingga berbagai aksesoris hasil kreativitas mereka itu ditampilkan gitu.
0: Oke.
3: Jadi dalam perayaan ini tuh banyak karya-karya yang dibuat sama anak-anak kali ya.
1: Benar.

0: dan kata beliau juga, hal ini membuktikan bahwa anak-anak Lampung ini punya potensi besar ya.
1: Benar.
0: Kesempatan, pembinaan, dan juga dorongan.
2: Ya. Tapi ngomongin soal karya nih ya, pas kecil tuh kalian pernah gak sih ikut lomba mewarnai atau lomba gambar gitu? Pernah gak?
1: Sering banget sih gue.
2: Sering?
0: Gue ikut sih,
2: tapi
0: gak sesering
2: Chinese
0: ya.
2: Oh, kalau Ayu gimana?
1: Belum ngomong berapa seringnya.
3: Tapi beneran sering sih. Mentok-mentok cuman ngegambar ketika ada tugas aja sih. Karena gak begitu suka ngegambar gitu.
2: Okay.
3: Mentok kalau cuma gambar sawah sama tiang listrik.
2: Gambar template itu.
1: Bener-bener.
2: Gunung ada matahari.
1: Kalau lu gimana ya?
2: Kalau gue dulu pas SD ikut eskul gambar, tapi pada akhirnya gue keluar.
1: Loh, kenapa?
2: Karena kayaknya gue gak minat deh di gambar-gambar itu. Gue ikut pindah ke tari gue dulu.
3: Anak seni nih berarti. Coba tari dulu coba.
1: Tari nih.
3: Gak kelihatan nih.
1: Oke, kalau Kak Marta tadi udah ya,
2: jangan. Oke.
1: Tapi kalau misalkan buat hobi, hobi kalian tuh apa ya namanya? Selalu sama nggak sih dari kecil sampai besar gitu? Atau berubah-ubah gitu? Kan
2: berubah-ubah
1: kita,
2: sih.
1: Iya kan ada yang berubah-ubah kan?
2: Kalau gue berubah-ubah sih dari SD hobinya ini kayak pergantian lingkungan, berubah juga hobinya gitu.
3: Benar sih, gue juga setuju ya sama Ayah, karena kadang aktivitas gue tuh menyesuaikan dengan kesibukan yang ada. Ya kalau sekarang gak sibuk. Semuanya harus gue dikerjain pokoknya.
0: Betul, ini kayak semuanya jadi hobi gitu.
2: Iya bener-bener.
3: Iya, apalagi kalau misalnya lagi live after break up tuh.
2: Aduh,
3: udah berubah jadi atlet.
2: Berat.
1: Oh, tiba-tiba jadi atlet.
2: Langsung di pelari culture ada juga.
3: Iya.
2: Ya.
0: Bener.
2: Oke, dan satu pertanyaan terakhir nih ya dari gue. Kalian kalau ingat masa kecil, momen apa yang paling seru gitu? Ayo. Pikirkan dengan logika.
0: Momen yang paling seru.
2: Iya, pas masih kecil.
1: Gue kayaknya main ini deh, main sebelum maghrib sih.
2: Iya, gue juga setuju banget.
1: Sampai dipanggil mak gue tuh, Ica pulang gitu kan.
0: Iya, udah dipanggil gitu. Kecil.
1: Benar.
0: Tapi kalau gua momen paling seru pas zaman kecil main masak-masakan dari bahan-bahan alam.
2: Oh iya. Rumput-rumput, daun-daun.
3: Ada ini enggak sih ada proses jual belinya kan? Uangnya pakai daun.
2: Setuju banget. Terus beli uang mainan pakai uang asli.
1: Itu kalau dipikir enggak masuk akal banget sih emang kenapa melakukan itu gitu.
0: Agak
3: takut dikira ini malu mau keliling. Mau kelilingnya malu.
2: Tapi kalau Ayu apa momen yang
0: terganggu ya gitu.
2: Ayu apa momen yang paling seru pas masih kecil?
3: Oke, kalau masih kecil tuh palingan ngerasanya bisa diajak main ke pasar malam. Itu seru banget.
2: Benar.
3: Seru banget sih bareng-bareng keluarga
2: Iya.
3: Terus ada banyak mainan.
4: Tapi iya sih zaman dulu kayak kalau sekarang tuh jarang banget ya kayaknya ke pameran gitu. Kalau pas gue masih kecil tuh sering gitu kayaknya ke pameran sebulan sekali gitu. Ada aja gitu. Kayaknya tapi sekarang juga pameran lebih susah ya dicarinya ya. Kayak udah dikit banget gitu pameran tuh.
3: Kalau misalnya udah ngomongin hari anak tuh jadi kayak banyak flashback.
2: Iya, benar.
3: Yang kita
2: jadi nostalgia.
3: Betul. Masa-masa kecil yang mungkin enggak akan bisa keulang lagi di umur kita yang 20-an ini.
2: Iya, benar banget.
3: Buat teman-teman Pro 2 yang masih di masa-masa anak-anak ini, masa-masa remaja, nikmatin masa-masa kalian.
2: Yes.
3: Pokoknya kalau misalnya punya prestasi gitu kan, punya hal-hal yang dipinati, bisa ditekuni dengan baik dan semoga bisa membawa nama Lampung ke kancah nasional.
2: Amin. Oke, teman Pro 2, kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Momen apa sih yang paling seru pas masa kecil? Bisa kirim di Instagram kita di @pro2bdl atau di WhatsApp kita di mana?
1: Di nomor baru kita.
2: Yes. Berapa tuh? 081
1: 081
2: 7. Aduh.
4: Oh ya udah
2: okay.
4: Nanti kalau gitu ya teman Pro 2 nanti kita bakal balik lagi ya. Tetap di Spada Special Weekend.
2: Yeah.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Oke, teman Prodo masih barengan kita berempat di pada special weekend. Dan ya, ini informasi yang kedua ya, ini datang dari ITERA yang kembangin alat deteksi dini tingkat kecemasan berbasis respons tubuh.
1: Wah, keren banget ya, bisa berinovasi dengan hal-hal yang baru jadi trending-trending topik kan.
0: Betul. Yeah. Oke, jadi Institut Teknologi Sumatera ITERA melalui program studi Teknik Biomedis ini mengembangkan inovasi alat bantu screening tingkat kecemasan bernama PCOS ya. Alat ini tuh dirancang untuk mendeteksi dini kondisi kecemasan secara objektif, cepat, non-invasif melalui respon fisiologis tubuh.
2: Benar. Jadi cara kerjanya itu dia membaca detak jantung, suhu kulit dan konduktansi kulit gitu.
3: Waktunya sekitar 1 menit.
2: Setelah 1 menit dia bakal keluar sendiri hasilnya gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya PCOS ini dia bekerja tadi ngukur sejumlah indikator fisiologis tubuh dan nanti setelah itu makan waktu cuma 1 menit doang berarti ya. Nanti akan keluar tuh ya data fisiologisnya untuk ngasih gambaran tingkat kecemasan kita.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Jadi benar-benar kayak alat ini tuh dia sebagai alat bukan alat diagnosis ya, tapi melainkan perangkat screening awal yang ngebantu proses pemeriksaan oleh tenaga profesionalnya nih.
2: Benar. Okay. Nah, nantinya hasil ini tuh dikasih ke psikolog atau konselor gitu untuk pemeriksaan lebih lanjutnya.
3: Dan inovasi ini tuh udah dikembangin dari 2024 bersama mitra industri PTN Trijaya Makmur di Solo. Dari 2024 ternyata.
1: Oh, ya, iya. Emang benar-benar dirancang banget, udah dipersiapkan dengan matang gitu dan bisa apa ya, lebih paten lagi gitu.
2: Benar.
0: Kan? Betul. Oke, berarti itu dia tadi ya apa dari inovasi dari ITERA yang menghubungkan PCOS tadi. Dan kalau menurut Lorang nih ya guys, alat itu membantu banget lah ya pastinya buat kita untuk, apalagi sekarang kan kita udah aware banget ya sama kayak mental health gitu kan. Dan itu kan kecemasan tuh salah satu part dari mental sehat, kesehatan mental kan. Benar. Gitu. Jadi ya kita sih menyambut positif ya sama adanya inovasi ini. Dan tentunya kita doain juga semoga teman-teman dari ITERA nanti bisa ngeluarin inovasi-inovasi lain yang juga dekat sama kehidupan kita. Selain tadi ini dari sisi kesehatan mental, mungkin nanti dari hal-hal yang lain juga. Betul. Gitu. Yaudah deh, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jadi jangan malah tetap dengerin kita cuma di Spada Special Weekend.

0: enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gue keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gue petik deh tanaman langka ini. Terus gue bawa pulang, gue mikain, gue kacain, terus gue posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar? Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Oke teman berdua, itu tadi masa depan yang menyilaukan dari JKT48. Ngomongin masa depan yang menyilaukan, ini ada kabar gembira ya dari mahasiswi Winril nih, yang katanya itu ada 5 mahasiswa mereka yang masing-masing membawakan artikel, yang 5 mahasiswa mereka yang langsung tampil sebagai pemakalah dalam International Conference on Digital Social and Science 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Ebit Smart Academic Kamis 23 Juli 2026. Jadi, 5 mahasiswa ini mereka masing-masing membawakan artikel dengan topik beragam mulai dari tata kelola perusahaan, keamanan cyber, sampai pengungkapan keuangan syariah nih. Oh, ada kecerdasan buatan okay, juga, AI juga. Nah, benar, 5 pokoknya mereka. Nah, jadi mereka ini masing-masing ini mendapatkan apresiasi langsung dari ini dekan Febi Winril ya teman-teman, Win Raden Intan Lampung gitu, atas pencapaiannya gitu.
1: Oh, berarti mereka nih semangat-semangat banget ya orang. Maksudnya dari pagi itu udah ada kegiatan gitu. Benar. Orang-orang yang sibuk, yang produktif banget gitu lah ya. Berarti mereka kalau udah dari pagi udah ada kegiatan gitu ya. Mereka tuh tim yang ngedengerin musik apa yang menikmati jalan gitu ya, kalau OTW berkegiatan gitu.
0: Benar, karena kita

0: ada beberapa orang kegiatan harus dengerin musik gitu ya.
1: Ada juga yang kayak ya udah deh, gue mau enjoy aja, mau nikmatin jalan pagi dengan udara sejuk. Betulnya kalau kalian tipe yang mana? Dengerin musik atau di jalan tuh no musik gitu, nikmatin jalan?
0: Kita.
1: Iya, kalian.
2: Kita dong.
0: Kita.
2: Kita ya. Kalau gue misalkan OTW tuh tipe yang gue tergantung
1: mood
2: juga sih, tergantung kayak gue capek atau enggak. Kalau misalkan gue lagi dalam keadaan yang draining banget, justru gue enggak mau dengerin musik.
0: Kenapa
2: gitu? Karena menurut kayak apa ya, kalau buat gue dengerin musik jadi kayak nambah sumpek aja gitu loh. Kayak mungkin ya, lagu-lagu tuh kan juga kayak seperti informasi juga ya. Kayak ada hal-hal yang bisa kita serap gitu kan dari lagu itu. Nah kadangan moodnya lagu itu juga gak mempengaruhi mood kita juga kan. Gitu kan. Jadi kalau misalkan gue lagi draining terus mendengarkan lagu, kayak gak tau kenapa gue kurang aja sih. Jadi gue kalau lagi draining lebih ke yang dengerin natural sound aja gitu kan di jalan. Apalagi kalau pagi-pagi enak sih sebenarnya dengerin asal gak macet sih sebenernya. Atau jalanan ini gak macet ya. Kayak misalkan lagi weekend gitu, itu enak sih dengerin natural sound kayak sepoi-sepoi angin. Terus kayak ya kadang Indonesia ada lah ya gitu kan, apa telolet gitu. Tapi kalau kayak gitu gue gak suka.
0: Apalagi kalau lewat bypass ya.
2: Iya benar gitu. Nah kalau gue gitu sih ya. Kalau kalian gimana nih guys?
1: Kalau dari aku dulu ya, kalau aku sih tim yang suka banget dengerin musik kalau di jalan, apalagi kalau pagi atau sore atau malam lagi naik motor gitu. Itu dengerin musik tuh yang menurut aku enak banget. Tapi kalau di mobil, itu aku lebih kayak makai headset sendiri gitu loh, dengerin musik aku sendiri gitu.
2: Yes. Oh berarti kalau lu malah kalau di mobil nggak yang pakai dari?
0: Iya, nggak dari mobilnya.
2: Di mobil itu nggak ya?
1: Pakai juga, tapi gue tuh pakai headset sendiri gitu loh, karena main musik gue sendiri gitu.
2: Karena kalau itu kan didengarin satu mobil kan.
1: Iya, benar. Kalau Ayu gimana?
3: Kalau gue sih kebalikan dari lo ya, karena gue tipe orang yang nggak bisa kalau misalnya lagi pergi gitu kan, lagi jalan, apalagi bawa motor, gue nggak bisa banget kalau dengerin musik, lagu ya? Dengerin musik gitu. Karena pasti nggak fokus kalau gue.
2: Oh iya.
3: Kalau kayak gitu. Contoh kalau misalnya gue lagi ngerasa boring banget gitu kan, ya gue nyanyi. Kalau enggak gue tiba-tiba session call aja.
2: Benar. Latihan ya kan.
3: Kalau di jalan kadang gue session call. Oke, gue ngobrol seolah-olah gue lagi podcast.
2: Apalagi kalau misalkan lo kita kayak lagi on the way mau siaran gitu kan ya.
0: Benar. Apa kayak pagi tadi sih ya. Pagi tadi kan berangkat masih sunyi banget ya, masih sepi. Itu rasanya tuh enak banget tuh sambil dengerin musik. Kan jalanan masih sepi,
1: terus
0: udara dingin gitu.
3: Tadi dingin banget sih, kerasa kok dingin banget ya.
2: Pagi ini emang dingin banget sih, betul. Tapi ya, anyway teman Pro 2 ya, ngomongin perjalanan ya gitu. Kalau kalian sebenarnya lebih suka di jalan tuh dengerin musik atau ya kayak gue ya gitu kan, menikmati suasana jalanan aja gitu. Boleh kasih responnya di Instagram kita di @pro2bdl ya teman-teman. Nanti kita tungguin sampai jam 9 pastinya gitu. Oke.
0: Okay.
2: Jadi tetap dengerin kita di Pro 2 Bandar Lampung,
4: teman terbaik kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Ya teman Pro 2, ternyata sudah banyak banget ya yang nge-DM kita buat ngirim-ngirim jawaban terkait kalau pagi itu kalian tim yang dengerin musik atau menikmati jalan aja.
1: Nah, okay.
0: Yes, ini yang pertama dari Fajari Irsyad, at Fajari Irsyad. Dia bilang, halo kak, aku Irsyad dari FK Unila. Aku sih tim dengerin musik ya kak, soalnya kalau pagi tuh ngantuk, jadi butuh lagu biar otak ikut bangun.
2: Ada juga nih, selanjutnya dari Ed Auah, males namain. Aku sih, aku nih namanya biasanya, aku tekan nih. Katanya, kalau aku menikmati suasana jalan kak, apalagi kalau masih sepi, terus udaranya enak, rasanya damai banget katanya.
1: Setipe nih kayak sama gue ya lo ya, Auah ini ya.
0: Terus selanjutnya dari @cici_karamoy. Ada karamoy.
2: Udah kayak Davina. Udah kayak
1: Davina karamoy. Kalau boleh tahu.
0: Dia bilang, musik dong kak, tapi playlistnya cuma 20 lagu itu aja sampai hafal urutannya.
2: Benar.
0: Berarti dia tim yang repeat-repeat lagu.
1: Benar. Iya, gue kayak gue akan iya bosen sih. Tapi berarti dia ini orangnya setia ya.
0: Oh iya.
1: Cici kamu setia ya, best ah kamu.
2: Ada.
1: Oke, dari siapa lagi?
2: Dari @erinanabila katanya. Kalau aku pokoknya tim menikmatin jalan banget. Kadang lucu aja ngeliatin orang-orang pada buru-buru berangkat kerja atau sekolah. Oh dia ngamatin ya.
1: Yes. Kamu pengamat apa gimana, side joke?
2: Dia suka lagi dia lihat orang buru-buru.
1: Tapi kan apa kata gue tadi ya, emang seru sih sebenarnya. Apalagi kalau pagi dan gak macet sebenarnya.
0: Bener banget.
2: Bener-bener.
3: Terus ini ada dari @devaajana yang katanya, tergantung sih kak, kalau lagi telat mah gak sempat nikmatin apa-apa. Terus jangan sampai kelewatan lampu hijau.
1: Aduh,
3: bener kalau buru-buru tuh udah lebih baik fokus ke jalan aja.
1: Bener. Ih, relate juga sih.
0: Udah lagi buru-buru terus lampu merah tuh.
1: Iya, bener banget. Bener
0: kayak adrenalinnya naik banget.
1: Terus kayak enggak sabar mau titit gitu. Oke, ini dari WhatsApp kita dari 087852211 sekian. Halo Kak, gue Salma. Gue sih tim musik ya Kak, soalnya merasa jadi pemeran utama kalau jalan pagi sambil denger lagu favorit. Wake.
2: Jadi MC dia. Kita NPC semuanya.
1: Kayak anggap aja lo lagi acting ya Salma gitu. Bener. Kan. Terus lo kayak main karakter lagi di jalan sambil menghayati lagu. Oke.
2: Bener sih. Tapi itu bener sih, gue setuju sama si Salma. Memang kalau misalkan di jalan, apalagi kalau udah dengerin lagu Lana Del Rey gitu.
1: Oke. Oh bener-bener. Tapi iya sih, kalau lagi di jalan terus kayak lo ngeplay lagu, salah satu lagu yang kayak bener-bener yang lo sering putar atau kayak yang lo bener-bener suka banget atau lo relate banget tuh, kayak lo jadi yang kayak lo penyanyinya gitu.
2: Bener.
1: Kayak gue penyanyinya nih gitu. Tapi seru sih sebenarnya di jalan tuh emang dengerin lagu tuh ya enak ya gitu kan. Karena kalau misalkan kita gak dengerin lagu, ya tergantung, tapi tergantung preferensi orang-orang juga sih ya. Kalau misalkan suka dengerin lagu tuh enaknya kita kayak gak ngerasa sendiri aja gitu. Tapi kalau misalkan kita sambil dengerin gak dengerin lagu tuh kayaknya sumpah. Apalagi kalau tipe-tipe orang yang gampang ngantuk gitu kan ya, kayaknya bakal gitu ada hati-hati.
3: Kalau gue malahan ngerasa kalau lagi ngantuk nggak bisa dengerin lagu.
1: Oh nggak bisa dengerin musik ya?
3: Malah ngantuk, jadi dia makin ngantuk.
1: Oh iya benar.
2: Tipe yang kalau tidur dengerin lagu gitu ya kak?
1: Enggak dong, kan dia tadi. Kan dia. Ica, kamu gimana sih? Ini kan tadi Ayu bilang kalau dia tiba-tiba yang enggak, kalau gue udah ngantuk malah gue enggak mau dengerin lagu gitu.
2: Iya,
3: mungkin. Jadinya kalau bisa di perjalanan tuh malah bikin gue ngantuk. Dan jadi kan otomatis gue
1: enggak
3: akan fokus.
1: Oke, teman Pro 2 ya, itu dia tanggapan dari beberapa teman Pro 2 soalan topik kita. Kalau kamu masih mau bergabung boleh ya,
0: bisa DM Instagram kita di @pro2bdl. Ya, kita tunggu teman Pro 2.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Roadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah 2 jam gak terasa kita menemani kalian, dan sekarang saatnya kita pamit dari pendengaran kalian. Terakhir dari kita,
1: priority kita, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman boleh kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Zaitun 1000.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.

0: Lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Pro2RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Pi?
2: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: 92,5 per 2 RI Bandar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia

0: udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: From RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
3: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
3: Ya, kalau masih hidup sih yang.
4: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Good morning, Canada time.
6: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Hai kamu.
1: Hai teman Pro2.
0: Yeay teman Pro2 di Sampai Siang Special Weekend ini barengan sama Cindy Cecilia
1: dan Eja Mariska. Kita bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore nanti.

0: Masih bareng kita berdua, Sisi dan Echa.
1: Yeay. Di sini kita ada 3 rekomendasi lagu
0: yang namanya
1: special weekend kalian nih,
0: teman-teman. Siapa nih di sini?
1: Yang pertama ada apa nih?
0: Oh, yang pertama ada lagu Earring dari Malcolm Home. Nah, teman-teman berdua tahu enggak sih lagu ini? Lagu ini tuh viral banget karena nuansa indie R&B yang santai, terus liriknya juga relate soal hubungan yang rumit. Cocok banget buat nemenin healing teman pro 2 di hari Sabtu ini. Ini dia lagunya, kita puterin buat teman pro 2.

0: lagu selanjutnya, lagu yang udah jadi legenda nih. Siapa sih yang gak kenal sama Billie Jean dari Michael Jackson?
1: Benar.
0: Fun fact nih ya, Cak. Lagu ini nih jadi salah satu karya yang mengantarkan moonwalk iconic Michael Jackson dikenal di seluruh dunia.
1: Wow.
0: Aja, kita denger lagunya.

Jackson. Sekarang kita geser ke warna musik yang lebih modern. Ada Baby Doll dari Dominic Five. Wow. Lagu ini juga sempat viral di TikTok berkat nuansa indie pop yang santai dan bikin nagih. Yuk.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pro 2 Hacu dari Salma Salsabila.
1: Yeay. Masih barengan kita nih, Sisi, Cecilia,
0: iya,
1: dan juga
0: dan Echa. Ya, gimana nih harinya, Sisi?
1: Hari ini sangat-sangat semangat sih aku.
0: Semangat.
1: Karena kita mau siaran.
0: Oh, mau siaran.
1: Iya, tapi sebenarnya gue tuh tadi enggak tidur ini,
0: enggak tidur. Cepet. Kenapa
1: enggak tidur? Tidur, tapi gue enggak tidur cepat karena gue begadang nonton film.
0: Film apa tuh?
1: Drakor biasa.
0: Oh, drakor. Aku juga nonton sih tadi malam.
1: Iya. Tapi kalau misalnya enggak siaran nih, lo kemana, Cak?
0: Kalau enggak siaran tidur.
1: Tidur.
0: Karena hari Sabtu Minggu tuh enak banget buat dipakai istirahat kan.
1: Iya
0: buat
1: sih,
0: tidur.
1: Tapi gue setuju sih itu. Tapi kan enggak tidur-tidur terus kan tapi?
0: Enggak dong.
1: Ngapain?
0: Ya paling pagi siang tidur, sorenya tidur, malamnya
1: tidur. Tapi lo biasanya lo ini enggak sisain waktu buat main sama teman-teman lo gitu. Kuliah nih.
0: Udah gak kuliah ya kak?
1: Iya. Udah gak kuliah?
0: Udah gak kuliah dong, udah lulus.
1: Gue maksudnya.
0: Iya, buat kamu mungkin ya.
1: Tapi kan ini lagi liburan nih ya. Lagi long weekend ya. Pokoknya lagi liburan. Tapi gue sering tetap aja sih disiapin buat main gitu.
0: Iya, diselipin lah satu hari buat main. Karena healing ya, dari Senin sampai Jumat kan kita udah kerja,
1: iya,
0: udah kuliah
1: banget.
0: Sampai banget pastinya kan.
1: Tapi gak sama teman-teman aja, sama keluarga juga.
0: Iya benar. Iya. Kalau enggak ya hari Sabtu ngapain kek? Kayak malmingan atau
1: iya,
0: apa.
1: Malmingan
0: gitu.
1: Sih ya. Ini bagus, tapi gue nanti siaran juga.
0: Oh siaran?
1: Iya,
0: oh,
1: gue hari
0: dari,
1: ini
0: dari jam 10 nih sampai jam
1: 10? Dari jam 10 ya Pak? Jam 10
0: malam.
1: Iya. Lo kalau abis ini mau kemana?
0: Abis ini
1: ada plan atau langsung pulang ke rumah nih?
0: Sebenarnya hari ini tuh ada kegiatan, cuman aku kosongin untuk siaran.
1: Oh my god. Gila. Keren
0: ya.
1: Tapi dikosongin bener waktunya.
0: Benar-benar dikosongin. Jadi abis dari sini mungkin tidur.
1: Tidur? Oke. Okay. Balik ke plan awal ya, tidur.
0: Tidur enggak sih? Kayaknya ngerjain yang lain karena persiapan wisuda mungkin ya.
1: Oke.
0: Okay. Doain ya.
1: Amin semoga lancar. Buat teman Pro 2 kalian weekendnya ngapain aja nih?
0: Yeah.
1: Kasih tahu ke kita di WhatsApp kita 08117208925
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin ya.
1: Yeah.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 2,5 per 2 R di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yeay, teman Pro 2 barengan
1: masih sama kita
0: Cecilia.
1: Iya, dan Eca Mariska.
0: Yeay, tadi kan kita udah ngebahas weekend ini kita mau
1: kemana. Iya, kita udah cerita-cerita lah ke teman Pro 2 ya. Nah, ini ada teman Pro 2 juga yang mau cerita ke kita ternyata sih.
0: Langsung aja sih kita bacain.
1: Langsung aja apa tuh sih?
0: Ini dari WhatsApp masuk dari 08 14 25. Sekian. Katanya, "Halo Kak, aku Nadia dari Bandar Lampung."
1: Wow.
0: Wah, dekat sini. "Mau request lagu Sial dari Mahal ini dong." Oke, nanti kita puterin. Terus ada lagi nih. "Soalnya lagi relate banget sama liriknya. Pernah suka sama seseorang tapi cuma bisa berharap. Semoga bisa diputer ya, Kak."
1: Aduh,
0: kok pagi-pagi gini kamu udah sedih? Siang-siang gini, sorry. Kok kamu udah sedih sih?
1: Jangan galau dong, Nadia. Nanti kita puterin kok, oke?
0: Jadi dia tuh pernah suka sama seseorang tapi cuma bisa berharap.
1: Ya, yeah, it's okay.
0: Semangat
1: ya, Nadia.
0: Yes,
1: nice. Terus yang kedua ada dari DM Instagram dari @putri54. "Halo Kak, aku Putri." Halo Putri.
0: Hai Putri.
1: Mau request lagu Die With A Smile dari Lady Gaga dan Bruno Mars. Lagi suka banget sama lagu ini karena vibesnya enak banget buat nemenin siang sambil santai katanya.
0: Siang sambil santai siang.
1: Oh, dia juga bilang nih, "Salam buat semua pendengar Pro 2 tuh."
0: Salam dari Putri, teman Pro 2.
1: Iya, salamnya.
0: Yeah. Terus juga ada dari WhatsApp lagi nih, 0811110. "Hai Kak, aku Raka dari Kemiling."
1: Halo,
0: hai people Kemiling, mana suaranya? "Request Satu Bulan dari Bernadia dong." Lah, ini mah sama kayak si Nadia tadi, galau.
1: Kenapa sih masih si
0: katanya
1: masih
0: dia lagi
1: galau.
0: Berusaha move on nih. Tapi tiap dengar lagu ini malah makin keinget. Tapi tetap enak banget didengerin. Jadi mau move on apa tetap mau denger lagunya nih? Gimana nih Raka?
1: Gimana nih Raka? Kamu mau diputerin enggak lagunya?
0: Tetap mau ya. Soalnya emang udah favorite.
1: Oke. Kalau gitu kita puterin dulu lagu dari Nadia ya, Sial dari Mahal ini.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Ya, teman Pradua, itu dia alamat dari Rizky Febian. Masih bareng kita, Echa dan juga Sisi di Santai Siang kali ini. Itu kita mau ngapain sih sekarang?
1: Tadi lagu lama, lagi jatuh cinta banget. Ini lo yang request atau gimana nih lagunya?
0: Kita ini laguku sih sebenarnya, aku request lagu ini.
1: Karena lagi jatuh cinta atau gimana nih, Ca?
0: Sebenarnya
1: atau lagi gimana rasanya? Atau biasa aja atau emang mau lagu ini?
0: Sebenarnya lagi pengen jatuh cinta.
1: Tapi pasti ada tapinya.
0: Belum aja kayaknya. Belum aja. Kalau kamu gimana sih?
1: Kalau sama sebenarnya, tapi gua akhir-akhir ini lagi jatuh cinta sama
0: apa tuh?
1: Sama Kortis.
0: Kenapa Kortis?
1: Karena ya menurut gua mereka itu suaranya selain bagus, maksudnya cakep-cakep ya, karena gua
0: jujur,
1: suka
0: ya.
1: Dan mereka tuh pinter-pinter dan kreatif banget.
0: Benar.
1: Sama gua barusan aja baca dari WhatsApp kita.
0: Iya, betul.
1: Ini ada teman Pro 2 yang katanya mau request lagu Kortis yang judulnya Fashion.
0: Wow,
1: ya.
0: Fashion.
1: Katanya kayaknya lagu ini bakal bikin suasana jadi semangat gitu. Katanya dia lagi beres-beres rumah.
0: Bener.
1: Nih.
0: Kita butuh yang semangat-semangat,
1: semangat ya.
0: Biar enggak galau ya.
1: Rumah nih benar.
0: Kayak Nadia sama siapa tadi?
1: Nadia sama siapa tadi? Ayo bisa diingat. Bisa diingat.
0: Sama
1: siapa? Raka.
0: Iya gitu. Gimana?
1: Tapi lo suka Kortis enggak sih?
0: Suka Korea. Kortis suka banget sih.
1: Oh, enggak cuman Kortis, tapi
0: baru ngikutin baru-baru ini, bukan yang dari awal.
1: Sama
0: gitu.
1: Gua juga. Cuman akhir-akhir ini tuh FYP gua lagi Kortis semua, makanya gua enggak tahu ya kayak aduh.
0: Tapi emang sih mereka tuh masih muda-muda ya. Maksudnya kelahiran 2007, 2008, 2009 maka Konho kan 2009 kan.
1: Tapi berong dong ya.
0: Aku soalnya jauh banget umurnya sama aku, kayak ya gitu. Masih muda tapi udah bertalenta. Keren
1: bener,
0: sih mereka. Kita di umur segitu masih ngapain ya kayaknya sekarang?
1: Masih ngapain? Ya main lompat tali. Enggak juga
0: iya,
1: ya kayaknya.
0: Main kelereng. Dan suka baju junior.
1: Terus ada juga
0: apa tuh? Dami
1: DM
0: lagi?
1: Instagram masuk. Dari Kevin pertama underscore katanya, hai kak, aku Kevin, request Espresso dari Sabrina Carpenter.
0: Wow,
1: ya, katanya lagu ini
0: espresso,
1: bikin mood
0: ya?
1: Langsung naik. Terus cocok banget buat nemenin siang yang panas gini.
0: Iya, ini
1: emang lumayan terik ya kayaknya ya. Tapi kan kita lagi di AC nih, Cak. Kita gak kerasa.
0: Bener, tapi mungkin, tadi pas berangkat ke sini emang panas banget
1: mungkin
0: sih.
1: Mungkin si Kevin lagi di luar kali ya. Oke deh, kita puterin lagu buat kamu.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ren ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Produk

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wa darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: semua produer RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman produer, masih di Santai Siang bareng Echa Mariska dan
1: Sisi.
0: Yeah,
1: tapi Ca, kita di sini gak cuma berdua loh.
0: Oh my god.
1: Ada siapa di sini? Ada.
2: Hai, hai.
3: Kenapa ya tadi ada Ca? Kenapa ya aku dipanggil panggil?
1: Nah, teman produer di sini ada Echa dan juga Icha dan juga Ayah.
3: Balik lagi teman berdua.
0: Benar. Tadi pagi udah ditemenin sama Icha dan Ayas, yang ini ditemenin lagi ya teman berdua. Kayaknya enggak mau jauh-jauh deh mereka sama teman berdua ya.
1: Iya, dia masih mau menyapa teman berdua.
0: Benar, Bang.
1: Kalian dari mana nih? Kalian dari mana by the way?
4: Kita dari nyi makan sih.
3: Dari siaran pagi. Kita kan morning
1: person. Oke, oke.
0: Makan apa tuh, Cha?
4: Kita habis makan mie ayam.
0: Enak banget mie ayam. Mau dong satu.
1: Tapi kalau yang tadi ini pas siaran pagi sebelumnya sarapan dulu enggak?
4: Sarapan kita, dong. Tapi entah kenapa habis beres siaran tuh kok lapar, busung nih,
1: busung.
0: Tapi emang sarapan apa sih?
3: Gua tadi tuh oatmeal sebenarnya.
0: Oh, orang luar.
3: Mau diet gitu.
4: Iya. Menarik sih.
1: Apa kalau ayah? Oatmeal juga?
4: Kalau gue mirip-mirip oatmeal lah. Bubur.
1: Mirip-mirip.
0: Ngomong-ngomong oatmeal nih. Kenapa Icha memilih oatmeal buat jadi sarapan?
3: Ya karena memang oatmeal tuh kita tahu sehat banget kan.
1: Benar.
3: Terus dia juga ngurangin gula kan.
0: Iya sih.
3: Nah tapi jadi niat gue tuh mau kayak ya gue mau diet lah, mau hidup sehat gitu.
4: Oke. Okay.
3: Yang sarapannya sehat pakai
1: oatmeal.
3: Tapi ya namanya perut kampung kan.
1: Iya tapi
3: udah makan mie ayam.
0: tapi ada energi kan selalu makan.
3: Ada lah.
4: Dia selalu ada energi. Kapan sih dia pernah habis energinya kapan?
1: Karena populernya oatmeal itu bisa jadi pengganti nasi.
0: Wow.
1: Yang kayak tadi kayak vitamin, teman produa, kayak mineral dan juga antioksidan yang dibutuhin banget buat tubuh kita.
0: Best.
3: Jadi pilihan gua untuk sarapan oatmeal benar ya?
4: Benar. Cucok.
1: Kandungan serat yang larut beta glukan di dalamnya itu bikin ngejaga kesehatan pencernaan kita. Sekaligus juga bikin kenyang kan, lebih lama. Tapi enggak lebih lama ya, Cak? Tadi lebih lama enggak?
0: Lebih lama loh, lumayan loh beberapa
1: jam. Karena energinya udah kekuat. Sorry.
3: Benar, guys. Kan tadi sarapannya sebelum jam 6 ya?
4: Iya.
0: Pagi banget sarapannya.
3: Itu apa ya namanya? Makan subuh?
1: Sarapan pagi ya, makan subuh.
3: Benar-benar. Udah wajar lah ya.
0: Kalau Ayah sarapan jam berapa?
4: Barengan, kita makannya berdua. Kita ngedate tadi pagi.
0: Seru banget ngedate. Kamu
1: berdua. Kamu kan ada

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu. Tapi
0: nah, pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Blade dari Nona, requestan dari Kak Fai.
1: Fai apa Fai?
2: Fai.
0: Okay.
2: Dia yang request di live TikTok kita nih, teman Pro 2. Kita juga live TikTok di @pro2dl. Yes. Kalian nontonin juga. Atau kalian bisa dengar di RR Digital.
0: Benar. Ya, kita mau bahas apa lagi nih,
3: bahas
0: guys?
3: Bahas apa nih kita sisi next-nya?
2: Kita ada berita dari Food and Hospitality Indonesia 2026 yang resmi dibuka di Jakarta International Expo pada 21 sampai 24 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan ke-20 ini, pemeran bisnis to bisnis juga enggak hanya ngadirin produk inovasi makanan, minuman, tapi dia juga nyorot ke komitmen industrinya.
3: Jadi dia kayak keberlanjutannya gitu ya, berarti apa aja tuh beberapa programnya tuh yang dia hadirkan?
2: Untuk programnya?
0: Untuk programnya dia ada apa aja?
3: Setahu gua sih dia ada kayak ini loh, pengelolaan sampah makanan gitu, bareng recycle
1: farm,
3: terus pengelolaan minyak jelantah,
2: dari recycle. Dan pengolahan minyak jelantah itu bisa jadi bahan bakar alternatif. Sampai di stasiun isi ulang air minum juga bisa ngurangin sampah plastik nih, Taman Pro 2. Oh, gak menarik juga ya. Menarik ada tuh. Juga nih satu program lagi.
3: Apa tuh?
2: Beyond Coffee namanya.
3: Apa
2: yang
3: itu? Apa
2: dia nih melibatkan barista penyandang Down Syndrome.
3: Wah, respect keren banget.
2: Keren banget. Jadi keterbatasan itu bukan penghalang buat berkarir nih,
0: Taman Pro 2.
3: Jadi nih, apalagi kalau kita tahu keadaan kita sekarang memang darurat sampah ya.
2: Iya, banyak banget.
3: Ya, jadi kan memang banyak yang harus apa ya, program-program seperti ini tuh banyak harus dijalanin ya.
0: Iya.
2: Nah, ngomong-ngomong recycle nih tadi, kalian itu tim bawa botol minum kemana-mana atau beli aja di luar? Bawa tumbler.
3: Aku dulu ya.
0: Oke, okay, ayo dulu.
3: Gimana? Kalau aku sih, aku tim yang selalu bawa tumbler karena aku tuh selalu bawa tumbler tapi tetap pesan minum juga gitu loh.
0: Oh.
3: Karena menurut aku air putih itu kayak
2: butuh.
3: Iya, butuh banget. Butuh, yang bilangnya langsung cuma air putih doang.
2: Jadi belinya beli yang manis-manis.
3: Iya, aku paling selalu matcha, kalau enggak kopi.
0: Aku yang suka matcha siapa lagi?
3: Siapa?
2: Aku juga suka semua
0: ya. Berempat,
2: okay. Kita berempat
3: matcha lover. Seharusnya kita dress code-nya hijau.
2: Iya, seharusnya ya.
3: Tapi kalau kalian sendiri gimana? Kalian tim yang bawa tumbler apa enggak? Atau
2: sama,
3: malas nenteng-nenteng?
2: Bener, gue sama kayak lo sih ya. Gue bawa tumbler juga, tapi tetap beli minuman. Kalau misalnya nongkrong-nongkrong tuh. Ataupun kalau misalnya cuma beli makan, tapi udah ada minum kan? Dan gue sendiri tuh kalau makan nasi tuh emang maunya minum air putih aja.
0: Enggak
2: minum manis-manis gitu.
0: Iya, karena kurang enak tapi, gitu menurutku juga.
3: Okay. Tapi kalian tipe minum air putih dingin?
2: Gue dingin. Karena segar.
3: Apapun minumannya kayaknya harus dingin deh. Kayak kalau enggak dingin tuh enggak nyangkut gitu di tenggorokan.
2: Enggak, dahaga ini enggak bisa. Enggak bisa terpuaskan.
0: Kalau aku sih ya sama air putih itu nomor satu.
3: Yes. Karena tiernya air.
0: Air putih dingin kan, abis makan panas-panas gitu, enak.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oke, teman berdua itu tadi jatuh suka dari Tulus. Itu kalau kalian lagi jatuh cinta itu membuat kita kesemsem banget.
1: Cocok banget ya lagunya.
0: Apalagi kalau ngomongin jatuh suka itu, gue suka banget sama cowok-cowok yang olahraga sih.
1: Jadi tipe cowok yang tipe
2: spek gitu ya.
0: Kalau ngelihat cowok-cowok yang hobi olahraga tuh kayak hati gue deg-deg-deg gitu.
1: Ini olahraganya apa nih? Ada spesifik olahraganya nggak?
0: Kalau gue sih ya penting olahraga lah ya. Setidaknya dia ada bahan untuk menyehatkan diri, bahan untuk menyehatkan diri. Gitu.
2: Basket kayaknya.
0: Boleh.
2: Biasa kan cowok-cowok basket?
0: Tapi kalau sekarang itu lagi gym ya kayaknya.
1: Gym. Kalau panjat tebing?
0: Panjat tebing. Keren juga, suka juga.
1: Boleh, juga. Kebetulan kita ada kabar dari dunia panjat tebing nih ya. Teman Pro 2 juga nih. Atlet boulder putra Indonesia Ardana Cikal Damarwulan, sayangnya dia gagal membawa pulang medali dari World Cup Climbing Yacht Championship Arco tahun 2026 di Italia. Sayang banget. Tapi dia ini udah trying hard banget sih ya pastinya ya kan.
2: Benar sih. Usianya juga masih muda ya, masih 16 tahun.
1: Masih 16 tahun, teman Pro 2.
0: Gue 16 tahun masih nyeblak sih.
1: Masih main kayaknya.
0: Masih nyeblak
1: 16 tahun. Tapi keren banget sih, tapi
3: menurut gue dia keren sih. Walaupun dia enggak dapat medali, dia tuh berhasil tembus dari babak kualifikasi sampai ke babak puncak. Dia nyampe ngalahin puluhan peserta lain.
1: Iya, peringkat ketujuh ya.
2: Keren banget.
3: Dia keren, keren. Maksudnya semangatnya ada terus. Bener. Gitu.
0: Itu jadi yang dapat medali emasnya siapa?
1: Di ini sih
0: dari Jepang.
2: Kazuki Nakata.
0: Pernah dengar sih namanya itu.
1: Kalian pernah enggak nyoba panjat tebing?
0: Panjat tebing.
1: Sorry. Error.
2: Aku sih penasaran banget sih sama panjat tebing.
1: Mau nyoba.
0: Padahal di UIN ada loh, Eca.
2: Ada ya?
0: Yang di lapangan.
2: Tapi penasaran banget kayak
1: sebentar lagi 17-an ada enggak sih?
2: Panjat pinang. Beda dong. Tebingnya sama pinang beda.
0: Beda. Tapi kayaknya lebih susah panjat pinang sih ya.
1: Panjat pinang tuh mungkin lebih ini ya.
2: Karena dikasih oli-oli gitu.
1: Licin gitu ya. Aduh, lompat 17-an. Kalau selain panjat tebing nih, ada enggak olahraga ekstrim? Tapi yang ekstrim ya.
2: Aku pengen nyoba apa sih yang melayang di udara, para layang.
0: Skydiving.
2: Bukan, yang ada payungnya gitu. Skydiving.
1: Iya, para layang di skydiving.
2: Iya, para layang. Iya.
1: Para layang. Gue juga pengen.
2: Gila, kok ada gak sih?
1: Apa?
3: Ini. Kok kasih dari air terjun? Yang foto itu. Apa sih namanya? Canyoneering ya?
2: Itu di Waikanan ada.
1: Canyoneering. Iya. Terus sih tapi itu. Lo udah pernah nyoba?
3: Pernah gue sekali doang, bulan Januari kemarin.
1: Iya. Fotonya gak lo upload?
3: Seru banget.
0: Iya.
2: Pengen nyoba.
1: Karena?
0: Iya, astagfirullah ayah.
1: Mungkin tidak ya. Tapi menurut kalian lebih suka olahraga yang santai aja nih atau yang menantang kayak tadi?
0: Gue sebenarnya tuh adrenalinnya tuh pengen loh.
1: Pengen nyoba.
0: Tapi ketabrak sih sama realita gue yang mageran.
1: Aduh, harus lawan Ica.
0: Jadi gue olahraga santai aja, contohnya nyapu-nyapu rumah.
1: Itu olahraga, iya. Udah termasuk olahraga.
3: Oke.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: Nah itu dia ya teman Pro 2, lagu Paradise dari Coldplay. Sebenarnya ya lagu ini tuh ngomongin soal seseorang yang lagi punya harapan dan lagi berusaha nemuin harapan itu di tengah situasi yang lagi berat. Gitu loh.
1: Berarti itu lagi relate sama gua sih lagunya.
0: Kenapa tuh?
2: Kenapa tuh?
3: Berharap apa lo ini?
1: Akhir-akhir ini gua ngikutin timnas kita dan gua berharap banget mereka menang di Piala AFF.
2: Udah menang, Cak?
1: Iya.
2: Udah. Aduh, belum ya. Ya itu hari Senin. Oh, tapi kan kita semua berharap itu
1: kaget dong.
2: manifesting.
0: Oh iya, manifesting ya.
3: Soalnya timnas Indonesia ini baru aja ngumumin 26 pemain nih buat tahun 2026.
1: Betul.
3: Dan netizen itu pada langsung optimis gitu loh.
2: Keren banget sih timnas.
1: Katanya juga ini, setahu gue ini tuh jumlah terbanyak sepanjang keikutsertaan Indonesia.
2: Wow. Iya, tapi ada yang gak hadir katanya.
1: Siapa? Oh iya, si Hapner ya?
2: Si Hapner.
0: Tuh gue liat-liat
1: abis nongkrong bareng kemarin.
3: Lah kemarin sama Jennifer juga?
1: Lu, itu kan gue bestmate-nya.
2: Justin Hapner katanya tidak bisa hadir.
3: Iya, katanya lagi fokus ya.
1: Iya.
3: Pramusim bareng klubnya Fortuna Sittard.
2: Iya,
3: di Everdice.
2: Timnas asuhan John Hetman ini juga katanya bakalan, oh timnas kita juga bakal lawan sama Kamboja hari Senin.
0: Oh, ya Kamboja di sini nanti ya lawannya ya.
1: Tapi
0: okay.
1: Gua kan, gua pasti optimis lah ya.
2: Optimis. Kalau kita kalian, sebagai warga Indonesia harus optimis.
1: Kalian juga optimis kan?
3: Pasti
0: ya dong, optimis.
2: Timnas kita harus juara.
3: Iya betul.
1: Tapi kan ini ada pro kontranya ya. Tapi kalau kalian tuh lebih dukung pemain naturalisasi gak sih? Atau pemain lokal asli banget?
3: Semuanya gue dukung.
1: Semua banyak pemain. Pro kontranya kan soalnya kan?
2: Iya sih ya.
3: Cuman, tapi gue dukung semua sih.
2: Iya,
3: karena
2: dukung
3: udah
2: semua.
3: Jadi satu ya kan?
2: Semua yang udah masuk ke timnas mereka Indonesia.
1: Iya,
0: wait betul-betul. Guys, iya, tapi kalian tuh sebenarnya benar-benar ngikutin bola-bola gitu ya?
3: Gak terlalu sebenernya.
0: Gak juga.
1: Jujur gue sebenernya FOMO.
0: Oke.
1: Tapi setidaknya saat diajak bahas atau ditanya, gue tau lah dikit ya, gitu.
3: Ya. Favorit pemain timnasnya siapa nih? Kalian ada nggak?
2: Oh, kalau aku, kaptennya.
3: Aduh sama lagi.
1: Siapa tuh?
0: Kaptennya siapa?
2: Siapa ya? Lupa namanya. Bukan.
3: Siapa?
1: Oh berarti kalau Sisi Rizky Rido.
3: Iya. Oh gitu.
1: Kalau aku Hapner sih sebenarnya.
0: Oh Hapner.
3: Soalnya sih kok gue sama semua ya. Gue sama semua kayaknya.
0: Jangan-jangan
1: agak patah hati waktu dia sama si Jen itu.
3: Lo kalau duduk di Indomaret gitu kan?
1: Bener.
2: Kaptennya kan emang Rizky Rido dulu.
3: Iya,
2: sekarang kan udah ganti
3: update, ya?
2: Babang J.I.Z.S.
1: Oh iya, aduh Babang.
3: Sari, masih keingat masa lalu.
1: Jadi gimana guys, kita nonton bareng gak nih?
0: Nonton? Boleh sih, boleh.
3: Atur
0: deh jadwalnya.
3: Kosongin jadwal kalian.
0: Kosongin jadwalnya.
3: Jangan lupa.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. Terbaik kamu.

0: malam Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan Sisi, Aya, Echa dan juga Icha di sini.
1: Masih bareng kita berempat ya teman Pro 2.
0: Jangan bosen-bosen ya teman Pro 2, ditemani kita lagi dan kita lagi nih teman Pro 2. Nah, kita di sini tadi kan kita udah bahas olahraga panjat tebing.
1: Iya,
0: olahraga
1: sepak timnas, bola.
0: Iya, sepak bola. Sekarang kita
2: next kita bakal bahas apa lagi nih?
0: Apa nih?
2: Apa,
0: ya?
2: Apa, apa nih? Apa ya?
0: Basket.
1: Oke, okay, yeah. Kita kompak sih.
0: Iya.
2: Basket.
0: Kita bakal bahas basket.
3: Eh, tapi kalau ngomongin basket nih aku jadi aku, oke. Okay. Gua jadi ingat ini yang kayak tren-tren nonselen gitu. Kalau ngelihat cowok basket tuh vibesnya kayak gitu loh.
0: Termasuk
3: apa?
0: Termasuk tipe lo nggak cowok basket?
2: Jangan ditanya deh kata Icha.
3: Pokoknya yang badannya oke, oke.
2: Oke.
1: Ini si LeBron James juga badannya oke.
2: Gua akuin kalau itu nyampe sih kalau LeBron, nyampe banget.
1: LeBron James ternyata
0: sanggup.
1: Iya, LeBron James sekarang resmi gabung ke Philadelphia 76 years, guys.
0: Wow.
1: Lewat kontrak 2 tahun senilai $8 juta AS.
2: Wow. Atau sekitar 143 miliar.
0: Usia 41 tahun ya. LeBron ini masih pengen kerja keras dan berjuang buat ngerasain gelar juara lagi.
1: Ambis
0: banget ya. Keren.
3: Mas LeBron, Mas LeBron udah menikah belum ya?
0: Boleh nih nomornya nanti gue kirim.
1: Usia tuh gak menghalangi kita untuk tetap berolahraga. Buat kita yang masih umur 20-an ini ayolah.
0: Bisa.
1: Jangan males-malesan. LeBron James aja bisa loh umur 41 tahun.
0: Setelah dia mutusin buat pisah nih sama Los Angeles Lakers, dia kan jadi pindah ke babak baru.
2: Terus?
0: Dan dia juga bakal main bareng Joel Embiid, Tyrese Maxey dan juga Jaylen Brown yang tentunya bikin peluang 76 years ini buat juara NBA ini makin gede nih
2: teman-teman.
0: Tapi kalian suka nonton basket gak?
2: Kalau
0: atau cuma nonton pas lagi rame-rame aja?
3: Benar.
2: Iya, kalau gue kalau ada sama kalau ada
1: acara-acara
2: aja sih kalau gue.
1: Kalau dulu kalian sering enggak sih pas masih sekolah gitu?
0: Sering ya. Tapi jujur gue terakhir tuh SMP, tau enggak sih?
2: Ya, gue SMA.
1: Udah lama banget sih.
3: Gue SMA sih,
2: SMA. Gue SMA ikut masih nonton sih gue. Sering ikut lomba basket.
0: Anak
2: gue tuh basketan nyampe semester 1 lah.
0: Gue
2: ikut ini himpunan
0: dulu. Kenapa lo udah gak lagi sekarang?
2: Karena ikut himpunan. Jadi tabrakan jadi gitu.
1: Berarti tahu dong pemain-pemain basket.
2: Kalau itu sih gue gak ngikutin banget gitu. Tapi kalau LeBron James tahu.
3: Jadi kayak kalau misalkan tahu ini gak tahu lah setidaknya ya.
0: Lebih suka nonton di TV apa langsung nih? Kalau
3: gue belum pernah nonton langsung jujur.
1: Lebih enak langsung sih.
2: Lebih enak langsung ya, vibesnya lebih kerasa. Apalagi supporternya.
0: Apalagi
2: kalau
1: seru banget itu.
3: Cheerleader-cheerleadernya itu enggak sih?
2: Iya.
3: Kalau misalkan di series-series barat atau misalkan Korea kan pasti ada cheerleader-cheerleadernya.
0: Euforianya itu kan yang bikin kita ini senang dan seru banget sih pastinya.
2: Tapi kalau lu lebih suka nonton langsung apa lewat TV nih?
0: Gua nonton langsung. Karena langsung. Ya itu tadi, kalau TV tuh sebenarnya kayak kita greget sendiri gitu loh. Karena keluarga gue itu belum banyak beberapa yang suka basket. Masih cuman gue doang sama adik gue. Jadi kita tuh cuman serunya berdua. Gak barengan sama supporter lain, teman-teman lain. Kalau langsung tuh kan bisa ramean.
1: Ya untung nih lagi berempat nih seru-seruannya bareng sama kita berempat.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama kita berempat.
1: Yes.
2: Hai. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Yeah.
3: Masih bareng Echa, Ica, Aya, dan juga Sisi.
0: Nah, jadi teman Pro 2 tadi kita udah apa ya, dari pagi udah bahas sarapan, makanan sehat, olahraga.
3: Bahas apa lagi nih?
0: Kali ini gue mau gosip deh.
4: Gosip. Jangan dong.
3: Gak boleh dong.
2: Gak boleh.
0: Ada info gitu loh.
3: Gue
0: kan sebenarnya dari dulu, dari kecil tuh sama Agnes Mo. Karena apa, ibu gue tuh suka banget sama Agnes Mo. Dari lagu yang Matahari itu loh.
3: Oh iya.
0: Oke, gitu pokoknya. Nah, ternyata sekarang Agnes Mo ini katanya udah ini ya, udah berkecimpung ke dunia
3: Hollywood. Film.
2: Kalau enggak di lagu aja dia, dia udah acting ya.
3: Melebarkan sayap ya.
0: Kalau acting kita tahu sebenarnya dari dulu kan.
4: Iya, benar.
0: Di Hollywood kan ini dia lagi naik lagi nih gara-gara comeback dia di mana ini?
3: Katanya dia mau ikut serial terbaru dari Western di luar itu judulnya Rachel.
0: Sama ini kan sama Mbak Anggun.
3: Anggun C. Sasmi.
0: Benar-benar.
3: Bangga banget ya
4: jadi. Iya, katanya bakal tayang di tanggal 12 Agustus di
3: sebuah aplikasi.
2: Dan mereka berdua ini bakal meranin karakter ibu dan juga anak.
3: Pasti
4: pecah sih.
2: Tapi tetap
0: fun fact-nya mereka nih jadi antagonisnya lagi.
3: Beneran. Gak sabar ngelihat Agnes jadi antagonis.
2: Siapa sangka.
0: Ini comeback aktris legendaris ya.
2: Legendaris.
3: Anggun C. Sasmi kan udah legendaris banget. Kemarin kan sempat di Budi Pekerti ya. Sekarang comeback lagi di Hollywood malah. Keren banget.
2: Dan ceritanya itu karena

0: kan lupa. Oh, begitu.
1: Berarti harus rewatch dong.
0: Iya, harus rewatch lagi.
2: Kamu udah sampai mana? Season 2, season 1 atau gimana?
0: Udah semua, udah tamat.
1: Wah, sisa yang 4 ini ya.
2: Tinggal harus ngulang lagi.
0: Makanya enggak sabar.
1: Berarti di antara kita yang paling excited Ayah.
0: Iya. Ya, tapi kayaknya kalau ini keluar kita nonton barengan enggak sih?
1: Ayo.
0: Yes.
1: Tapi menurut kalian tim nonton series action kayak Richard atau ada genre lain yang kalian suka?
3: Gue suka banget aksi sih.
2: Aku suka
3: action, suka banget aksi. Makanya kayak excited gitu loh. Apalagi ini Agnes Mo orang yang aku tahu gitu kan.
0: Iya. Kalau aku sih jujur tergantung mood ya.
1: Sama
0: ya. Kadang action, kadang inilah, kadang itulah, tergantung.
1: Kadang romcom.
0: Iya.
1: Sesuai mood aja sih sebenarnya.
2: Kalau aku sih tergantung ceritanya sih. Kalau dia menurut aku menarik gitu, aku tonton. Tapi kebanyakan film yang aku tonton tuh zombie. Suka banget film zombie.
0: Oh, yang ada
1: trailer gitu ya, berani genrenya.
0: Oke.
2: Kita butuh sesuatu yang menantang.
1: Dan gue sekarang ini lagi nonton drakor.
2: Apa tuh?
1: Tapi romcom gitu dia.
2: Boleh di-spill enggak?
0: Series apa film?
1: Series drakor. Bukan, See You at Work dia.
3: Dua kalau kalian misalkan ada rekomendasi film bisa juga kasih tahu ke kita.
1: Mau nonton juga atau juga jangan lupa teman Pro 2 buat tungguin ya nih Richard tayang ya teman Pro 2.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Itu dia lagu Less More Than Lover dari Jennie Blackpink.
1: Ini bukannya baru banget rilis ya?
0: Baru banget, 23 jam yang lalu.
1: Buat para Blink nih di luar sana ya, yang belum tahu Jennie barusan aja ngerilis single solonya.
0: Iya, jadi ini tentang apa dulu nih lagunya?
2: Tentang apa tuh?
0: Tentang HTS-an.
2: Ini live banget sama Sisi banget.
1: Sisi kok jadi ke gue? Kok ke gue ya? Emang gue doang ya di sini ya?
0: Yang lagi kejebak sama situasi, terus tuh hubungan tanpa status.
2: Aduh, adalah pantesan less than a lover ya.
0: Iya, less than a lover.
2: Benar. Jadi Jennie teman berdua, Jennie baru ngerilis malam tadi banget Less Than a Lover ya.
0: Tanggal jadi, 24 Juli 2026.
2: Jadi ya, ini benar-benar fresh music fresh banget ya.
1: Dan yang makin spesialnya
2: apa
1: lagi
2: tuh,
1: ya, Jennie ini turun langsung buat nulis lirik, ngeproduserin musiknya.
2: Dia
1: juga sampai nyutradarain buat MV-nya.
2: Keren banget.
1: Cewek gue.
0: Terus ini lagunya nih bernuansa apa nih kira-kira? Vibes-nya apa?
2: Ini tuh apa nih? Lovey.
1: Santai-santai gitu ya.
0: Tapi emang enjoy banget pas dengar.
2: Tadi sebenarnya gue udah mulai ngantuk, udah mulai aduh ya Allah.
1: Gara-gara lagu ini.
2: Suntuk, bukan dong suntuk. Terus dengar kayak, oh ini kayak lagu baru dan kayak enak
3: banget. Dan ya, by the way, ini tuh lagunya tuh udah sempet dibawain Jennie di beberapa festival musik internasional. Contohnya di Governors Ball and Mad Cool Festival.
0: Terus ada fun fact lagi.
3: Apa
0: nih,
3: tuh?
0: Katanya nih di MV ini Jennie beradu chemistry sama model asal Taiwan.
1: Namanya?
2: Nah Kai.
0: Latar syutingnya juga di shoot di Spanyol.
2: Keren banget. Kemana? Tadi malam apa kapan nih apa kemarin itu memang lewat FYP gue sih yang dia di atas laut sama cowok itu kan kayak siapa tuh
0: ternyata Jennie ya
2: terus kayak itu namanya Kai kan
1: Nih tim Jennie yang lagunya santai-santai gini atau yang lebih energik kayak lagu mantra kayak lagu solo.
3: Aku sih sebenarnya tergantung mood ya.
2: Benar, tergantung mood.
0: Kalau lagi pengen yang slow, tergantung mood.
2: Iya, aku sih tergantung.
1: Cewek banget sih ya.
0: Tadi film tergantung mood.
2: Tergantung mood.
3: Tapi kalau Sisi sendiri gimana? Tim yang apa nih?
1: Kalau gue tetap favoritnya lagu solo, tapi lagu ini juga enak banget Less Than Lover ini, apalagi cocok gitu kan.
3: Ini Jennie yang Blackpink itu kan.
1: Makanya nih buat bling luar sana kalian udah pada nonton nih, udah nontonin MV-nya atau udah dengerin lagunya belum nih?
3: Btw, member favorit kalian di Blackpink siapa?
1: Gue Jennie, Lisa sih. Dari awal Lisa
0: gue. Kalau aku Jennie.
1: Tapi akhir-akhir ini tuh kayak kayaknya semuanya deh bias gue deh.
0: Iya, karena mereka tuh talented semua ya.
3: Tahu apa? Blackpink tuh udah dari SMP. Apa ya dulu lagunya tuh yang viral?
1: Forever Young.
3: Bumbaya.
2: Waktu SD tuh SD apa SMP itu pokoknya kayak pengen ikut dance-nya gitu kayak.
1: Sama teman-teman jadi kayak girl band-nya banget gitu. Kalau teman Pro 2 favorite bias di Blackpink siapa nih?
3: Bisa DM kita di @pro2bds
1: atau ada lagu yang lain teman Pro 2.

0: Tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2, udah berapa jam kita menemani kalian dari siang menuju sore tadi. Terima kasih untuk kalian udah yang udah request-request yes. lagu dan dengerin kita hari ini. Gue Ica Diska,
0: gue Sisi Cecilia,
2: gue Eca Mariska,
3: gue Ayahana. Terakhir dari kita, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now

0: teman terbaikmu. Teman terbaikmu. Kedua
1: dan ini juga menjadi lagu karya baru Bradia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Bro, lo gimana teman Bro 2? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawar kita untuk minggu depan? Atau mungkin Rabun Jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 2 di Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini teman Pro 2, sebuah lagu dari Raim Laode dengan

untuk edisi minggu ini tempat Pro 2. Tapi sebelum gue kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini, gue mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Top 2 di Jakarta minggu ini, ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana. Number 1.

dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini Tempat 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 20 Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo Teman Bro di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk soundman kita, Oza. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye-bye.

langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu, ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang harus cabut dulu nih nomor 2. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. At number 20,

Lanjut, dari sana ada Sienna Sparrow, The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Sparrow, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman berdua di nomor 18. Ada Dave Team, Sweet Rain Dance, number 18.

juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macem. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut sama nomor 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di nomor 16.

naik ke nomor 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, barusan diputer spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14, ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu, ada Somber with Homewrecker. No

Everybody is a Girl di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut sebelum kita masuk ke top 10-nya. Langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12.

0: gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya teman Pro 2. Semoga hari ini menyenangkan. Ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau top 10 di minggu ini. Gua mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather That Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 13 ada Tad McRae with Nobody's Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All.
1: Number 10.

0: biasanya kan kebalik ya. Taylor Swift gue pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik tuh om bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Nomor 8.

Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup nomor 2 full dengan setelan jersinya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh nomor 2. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, okay? Langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: top 3, nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2. Ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

number 3 di nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin deket ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani, Wet Folded, number 2.

0: cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye bye. Sampai ketemu besok.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pempro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Pempro 2. Selamat hari Sabtu teman Pempro 2. Gue akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elane Krisandaru di hari ini teman Pempro 2. Malam minggu nih teman Pempro 2, menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya, kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pempro 2 di sore hari ini, dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman berdua yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman berdua. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 107.7 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya.
1: Segini.
0: Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Iya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai
0: produser,
1: pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya, lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah. Lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo. Coba cek sound. Oke. Udah kelihatan Om Indra nih.
1: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM, Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya. Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya,
0: Asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya.
0: Oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas. Dan dalam berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya. Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Dunia putih
2: dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Saya ketemu dengan Bang Rio ya. Dan beliau juga satu visi, satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bukan hanya dinikmati, tapi bermanfaat. Bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik, mereka bisa berkarya gitu. Nah iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Iya. Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya. Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu. Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di titik-titik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu. Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih, saya punya lagu sudah lama gitu kan ya, Panggilanmu. Wah, kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, ah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru ya kan, jam tayang baru ya.
0: Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Awalnya ya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya. Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic itu Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Yeah.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya. Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Yeah. Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini kan dia duluan yang udah berangkat ke sana.
0: Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak enggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana, tapi artinya dari sebuah lagu ini ketika

0: tahun yang ingin coba ayo dong ke sana gitu. Nah, di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, namun nanti berbeda. Oh. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Ya, lebih umum sebenarnya.
1: Lebih umum.
2: Lebih umum ya.
0: Iya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
1: Betul.
0: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
2: Panggilan hati juga. Betul, ya.
0: Iya, panggilan ke diri sendiri.
2: Betul. Gitu. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
1: Beneran
2: ya,
1: terjadi, luar biasa.
2: Jadi, luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Om Indra.
0: Gitu.
2: Oh, iya.
0: Bisa anjir.
2: Memang di dunia hiburan gitu ya.
1: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas ini kan sebagai penyiar ya.
2: Betul.
1: Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Kalian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu. Dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu, atau
2: guru-guru
1: pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umur aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya. Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
2: Apa tuh?
1: Panggilan ke Rahmatullah.
2: Udah terakhir tuh ya.
1: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya ke sini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu. Jadi di situ poinnya gitu, Mas. Sangat luas maksudnya ternyata kan.
2: Ternyata artinya luas ya.
0: Makanya musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa gitu. Kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya, Timur Tengah gitu kan. Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana. Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
1: Jadi warna baru.
2: Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri. Gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan segar banget. Yailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapat. Lu gak perlu repot-repot keluar lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal

0: Birthday. Kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang enggak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Enggak bisa ditiru ya.
1: Enggak bisa.
0: Iya. Yeah.
1: Pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Masih gitu. Pakai pita gitu ya?
1: Pake pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Seninya
1: ya. Gitu. Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi. Kan?
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa wah dia nggak jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, ini sejarah lah.
0: Sejarah ya, betul. Bilang. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu
0: kan dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi bukan tidak tertentu kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan aja.
1: Nah,
0: iya.
1: Kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia,
0: masuk
1: kan itu. Wow banget.
0: Iya. Yeah.
1: Travel A sampai Z, setiap orang pengen daftar,
0: okay.
1: Mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh, iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra, itu banyak instrumen yang orkestra gitu. Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Okay. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa, Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu nggak jadi dia ke dalam hati, biar aku tetap.
0: Okay.
1: Dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, kalau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem.
0: Oke.
1: Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Iya. Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya. Yeah.
1: Melodius kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminis ya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9 ya gitu.
0: Oh.
1: Tapi rum diminis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam.
0: Oke.
1: Jadi orang yang gembira aja kok.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om, kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga oke, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan, kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur, pertama kali denger, saya nangis Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Wah, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai wow, saya bilang saya nangis. Baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya, sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawa.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Oke.
1: Aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Oke.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story.
0: Oke.
1: Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya K-pop lah, kayak model K-pop gitu.
0: Oke.
1: Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent.
0: Oh.
1: Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story.
0: Oke.
1: Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Iya.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Ini ya apa yang kita perlu buat nanti.
0: Oke,
1: setelah itu menjadi satu
0: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Oh. Ya,
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Oke.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih.
0: Sampai nangis ya.
2: Saya pengen nanya lagi berapa kali. Ini benar Bang Rio nih. Udah jadi benar. Iya gitu kan. Wah luar biasa sih.
1: Tunggu,
2: di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Oh iya, selamat.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak Messi aja.
2: Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini salah satunya bisa nempel ke travel.
2: Amin. Ya.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga di support sama brand.
2: Ya
1: apa namanya agar-agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support.
0: Gitu ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari agar-agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Ownernya langsung ya.
1: Langsung.
0: Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua itu? Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Iya, ini pertama kali ke orang tua.
0: Orang tua
2: ya, kan, saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta pendapat.
2: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja. Ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu.
0: Oke.
2: Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
0: Oke.
2: Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah.
0: Oke.
2: Untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya yang ketiga sih. Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Ya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya modelnya.
0: Model video klipnya. Oke.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Yes. Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus sih gitu kan.
0: Langsung disebar luaskan.
2: Iya sebar luaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh luas lah.
0: Iya. Lewat apa WA gitu atau?
2: Iya lewat WA gitu kan. Di grup-grup kan banyak.
0: Beliau
2: aktif juga di organisasi gitu kan. Gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: Oke berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Misalnya gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Dan
1: yang lebih juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misalnya gini, berarti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini kemana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke.
1: Okay. Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesia Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk tulang fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan dengar. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin nih jadi time song.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger,
0: teringat
1: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren. Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI mas.
0: Itu juga ya. Termasuk juga ya.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul. Banyak sekali. Ya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Iya.
1: Kita pun nama Sari.
0: Kita bernama Sari.
1: Iya. Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Adat Alwi.
1: Iya.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh.
1: Iya.
0: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Pemuda masjid.
0: Pemuda masjid.
2: Iya, ya, masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia?
2: Banyak.
0: Oh iya. Ya, nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Abis azan. Tapi di organisasi.
0: Oh,
1: di
0: organisasi.
1: Kalau di perpribadinya si pemuda
0: masjid. Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Ya. Okay.
2: Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum
2: sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta itu bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan.
2: Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 107.7 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bareng sama Rio Nada Bumi dan Om Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya apa namanya kuat, gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM. Betul. Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Oh, ya.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, okay, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Kalau dari Romrio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lain-lain itu udah biasa.
0: Oke.
2: Okay. Pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Hmm. Ya, hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi.
2: Okay. Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini, karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya, karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak, ya.
1: Anak muda.
0: Anak muda. Ya. Okay.
2: Ini mudah-mudahan mungkin nggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian.
0: Iya.
2: Bisa juga.
0: Iya. Semoga. Ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
0: Betul.
2: Hmm. Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ, udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga.
0: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir sini pastinya.
2: Minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Bintang Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman berdua. Sore ceria special weekend hari ini ditemenin sama Nathan Adiantara dan juga
1: Kenny Bila. Kita berdua bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. All yang sore ceria bikin sore kamu makin berwarna.

0: Yahoo, yahoo, yahoo.
1: Yes, umur dua. Selamat hari Sabtu.
0: Selamat hari Sabtu, malam minggu yang ditunggu-tunggu.
1: Betul.
0: Hari Sabtu, malam minggu yang ditunggu.
1: Gue lumayan menunggu sih.
0: Karena gitu. Mau apa? Mau jalan-jalan?
1: Mau main gitu kan.
0: Mau main.
1: Tapi kayaknya belum bisa main.
0: Kenapa? Karena masih
1: nemenin. Karena ngobrol sama teman berdua.
0: Yes. Nah, berhubung Nathan mau temenin Kenny ngobrol sama teman berdua nih ya.
1: Yeah.
0: Kita juga bakal ngasih info-info menarik buat kamu ya. So, betul. Keep on tuning only on Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Ya, teman-teman, tadi cuma sekilas aja ya kita sekilas. Pergi nih gitu.
0: Cuma sekilas, enggak kayak dia yang perginya.
1: Enggak tahu sampai kapan.
0: Aduh,
1: gitu. Bahaya ya.
0: Bahaya, Bang.
1: Kenapa sih lo kayak happy banget sore ini?
0: Happy lo kan sama lo.
1: Oh, gua kayak agak geli dikit lagi. Lu jangan,
0: okay.
1: Lu jangan terlalu melebih-lebihkan dong.
0: Oke, ya maaf ya.
1: Tapi gue seneng sih bisa nemenin Kenny hari ini malam mingguan.
0: Kena gitu. Sugar rush gue ini kayaknya.
1: Abis makan yang manis atau abis
0: melihat yang manis
1: bisa jadi, gitu.
0: Kalau geli ya. Betul ya, teman Prado, di studio ini ada Raja Andana dan juga Adika Dika Susilo. Gitu. Say hi gitu. Hai gitu.
3: Hai. Halo.
0: Sabar. Sabar.
1: Coba. Halo. Halo.
0: Masuk. Jadi kayaknya Raja bukan yang ini ya. Raja yang ini sepertinya.
1: Coba
0: ya,
1: mana tuh?
0: Oke, coba Raja.
1: Oh, itu Dika.
4: Iya.
0: Coba Raja ngomong.
5: Halo.
1: Nah, aman.
0: Woi, Dika gede sekali.
1: Dika gede banget.
0: Dika gede banget.
4: Kan memang ini sesuai apa ya?
0: Sesuai apa?
4: Sesuai kantong.
1: Oh, kantong lo gede gimana tuh?
4: Soalnya
0: kamu orang have ya.
1: Tapi kalau kantong gede lagi tapi isinya kosong ya sama aja.
0: Aduh.
1: Sama aja.
0: Itu biasanya terjadi di akhir apa? Di akhir bulan.
4: Akhir bulan. Dia kayak sekarang
0: ini ya. Betul banget ini. Emang kantong lo udah kosong tadi?
4: Udah. Udah gua habisin di awal bulan.
5: Diisi lagi ya.
0: Barusan diisi lagi. Mungkin
4: diisi lagi gitu. Diisinya ya. Sama daun-daunan.
1: Daun kering. Lo bikin kriya dong kayak gitu.
0: Bikin mozaik. Mozaik. Oke. Tapi gimana kabar kalian bertiga di akhir bulan ini?
1: Gimana Dika?
4: Kalau gua so far gua...
0: yang baru naik agit nih ya, Raja dan Dika.
1: Raja dan Dika.
4: Kita merasakan ini ya, apa namanya?
1: Gejolak baru apa
4: kan? Gejolak. Kita merasakan tingginya persaingan.
0: Persaingan.
5: Mendapatkan nilai.
1: Emang sesusah itu ya?
0: Emang sesusah itu.
1: Soalnya waktu abang dulu.
0: Abang dulu deh.
1: Maksudnya tinggi dalam persaingan nilai itu gimana? Definisi dari kalian?
0: Pada ngambis kah? Teman-teman lo
4: jujur kayak apa ya, kita tuh takut gitu ya, nggak kayak nggak kebagian nilai gitu kan,
0: nggak kebagi
5: guru di kelas 12 terusnya di sekolah kita yang selama ini kebetulan
4: kompetitif banget gitu
5: auranya agak killer ya sepertinya
0: Tapi emang kalau teman-teman lo sendiri nih itu ngambis apa enggak?
4: Jujur ya, kalau teman-teman gua kelihatan banget mulai ngambisnya karena mereka itu ada yang mau dituju gitu nantinya.
1: Kalau udah ada belum yang mau dituju?
4: Kalau gua udah ada yang mau dituju.
1: Siapa tuh? Sebutin dong.
4: Kalau gua pengennya di dekat-dekat aja, Unpad, Universitas paling dekat.
0: Universitas paling dekat.
4: Unila. Universitas
0: paling dekat. Gue kira UI, Unila Indah.
1: Tapi emang kampus keren-keren sih.
0: Kalau Raja mau kemana?
5: Kalau saya doakan saja ke Yogyakarta ya.
0: Jogjis. Jadi warga Jogja. Oke, amin.
5: Ataupun ke Bandung juga bisa.
0: Oke, mau ke Bandung.
5: Spesifik UGM dan UNPAD.
1: Oke,
0: ada apa dengan UNPAD ini ya? Ada apa dengan UNPAD?
1: Coba berbicara dong.
0: Kalian mau ke Jati New York?
4: Kenapa? Karena dari namanya aja udah UNPAD gitu. Udah kayak UNPAD banget, pas banget nih. Pas banget.
0: Oke.
1: Meleset dikit.
0: Enggak. Aduh.
1: Lo ngerasa kan?
5: Iya.
1: Lo ngerasa gak? Raja.
0: Enggak.
1: Gue gak tau tadi. Berzek gitu.
0: Lo ketrum.
1: Sorry.
0: Lo ketrum gak? Aduh. Hati-hati. Jadi coba lanjut dulu. Tadi UNPAD kenapa UNPAD?
4: Menurut gue UNPAD itu bener-bener apa ya, kampusnya Gen Z banget gitu.
0: Gen Z banget.
5: Oh bener.
4: Kayak apa ya, di UNPAD tuh kayak gak tahu ya, gue melihatnya orangnya asik-asik
5: Dan juga anak-anaknya sangat amat mengeksplorasi dunia. Apalagi dunia kriya dan karya-karya mereka sangat jujur.
0: Oke, kalian kan mau apa, tadi ada yang mau ke UGM atau UNPAD kan? Jurusannya nih?
1: Jurusannya?
0: Hayo udah mulai pikirin.
4: Lu dulu. Kayaknya lu ini gue lihat udah pas, udah berantek banget nih pilihan lo nih.
0: Jangan sari lempar-lempar dong.
5: Ya, mungkin teman Prodo sudah mengenal dengan ilmu komunikasi UNPAD dan UGM ataupun SAS.
0: Oke.
5: Ataupun ada yang ketiga sih sebenarnya.
0: Apa tuh? Apa tuh?
5: Isi, Kak.
0: Isi.
5: Oh, isi.
0: Isi.
4: Surakarta atau
0: Surakarta apa?
4: Isi, Jogja, isi
0: Solo.
4: Jogja.
0: Oh, Solo. Solo. Solo. Okay,
4: lo jadi
0: Solo.
4: Warga biasa lah ya di Solo ya, nanti.
5: Saya akan kembali.
4: Kayak kenal tuh, kayak kenal tuh. Sedikit kata-kata yang mungkin Anda kenal.
0: Oke. Mau ilkom atau enggak isi? Isi mau apa?
5: Isi tentunya saya akan memilih prodi. Enggak dong. Akan memilih.
0: Coba tolong mulutnya taruh ke mic.
5: Pertunjukan.
0: Wayang ya, kamu suka wayang ya? Fun fact-nya teman Pradua di Raja Andan ini suka wayang.
4: Iya. Dia punya banyak koleksi wayang ya.
0: Betul.
4: Gue denger-denger ada wayang yang berpuluh-puluh juta nih harganya.
5: Wayang kulit, wayang-wayangan.
4: Kalau lo Dika apa Prodi lo? Oke,
1: wayangnya gua.
4: Oh ya,
1: maksudnya saatnya gua.
4: Wayahnya gua.
0: Masuk apa?
1: Wayahnya gue ngomong. Jadi sekarang gue pengen sebenarnya agak tidak linear gitu apa? Dengan apa okay. yang gue pelajari saat okay, ini. Jadi gue pengen kedokteran.
4: Wow. Tapi kamu kalau dokter sih.
0: Dokter bisa banget.
4: Ya teman berdua, kamu harus jaga kesehatan mulai.
5: Oh iya benar.
0: Yes. An apple a day keeps the doctor away.
5: Itulah dia. Kalau di sini ada dokter di Adhika Susilo, kalau di Bandar Lampung ada namanya Jalan Dokter Susilo.
4: Yeah. Sebenarnya gue memang terinspirasi dari situ sih.
5: Oh.
4: Dari ada susilo-susilo itu jadi gue kayak sepertinya jalan gue harus ke dokteran.
5: Oh nih. Iya, walaupun nama Adhika lo tuh terselip sedikit.
0: Mungkin.
4: Ya, walaupun sebenarnya gue nggak yakin sih bisa menyelamatkan orang-orang.
0: Kalau gitu nggak positif thinking dulu dong. Jangan gitu. Langsung netting. Jangan langsung netting.
4: Ya, kita harus memang ada prosesnya.
0: Betul.
4: Tapi menurut gue kalau ngomongin soal kenapa nih?
0: Proses.
4: Kalau misalnya ngomongin soal proses ataupun PTN itu menurut gue cukup panjang ya.
0: Betul.
4: Pasti. Gak bakal selesai menurut gue.
0: Yes. Nah kalau teman produser sendiri nih ya mau request lagu atau mau curhat-curhat tentang PTN atau apapun
4: impian
0: itu deh.
4: Impian kamu.
0: Yes, boleh banget di WhatsApp kita di 081-172-08-925
4: atau ke Instagram kita juga boleh ya. Kok ini udah keluar aja ya? Gue udah gak ada mulai kan. Ke Instagram kita juga boleh ke @pro2bdl.
0: Kita tunggu sampai jam berapa Dika?
4: Jam 7 malam nanti.
3: Lights, camera, action.

0: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu.

adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: gini. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bantan Lampung.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melangkah. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1R Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2R Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati Air Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yeah, sorry, I was just getting everything in the elevator. Thank you. Sorry, I was actually just gonna take my phone.
1: Akhirnya bisa ke Lampung.
2: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
1: Apaan itu sambal rampai?
3: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelapa.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 92,5

0: Nah. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini, apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Yes, that was coming from Tulus 17 Sombro 2. Rasanya ya kalau denger lagu ini
1: kayak balik ke masa SMA. Ya walaupun gue masih masa SMA.
0: Lu bahaya sih, lu bahaya.
1: Kayak gue tuh lagi balik ke sekolah lama gue.
0: Emang sekolah baru sekarang.
1: Jadi gue udah pindah sekolah sih sekarang.
0: Tapi menurut gue lagu 17 itu benar-benar menjadi titik balik, mengingatkan kita kembali kalau misalnya kita tuh pernah 17 tahun. Walaupun kita sekarang kayak,
1: iya, gue sekarang udah OTW 18 sih sejujurnya gitu.
2: Kayak 18.
1: Ini lagu di mana kita tuh lagi seru-serunya gitu.
0: Betul.
1: Lagu di mana kita lagi berkembang bertumbuh,
0: bertumbuh menjadi
1: lebih baik.
2: Menjadi pertumbuhan.
0: Tapi kalau misalnya lagu 17 berarti kan umur 17, 18 itu mulai apa ya? Awal
2: mulai
0: baru
2: serius.
0: Lagi lah.
2: Mulai serius.
0: Dan kita pun yang umur segitu udah mulai lanjut kuliah, lanjut kerja atau lanjut
2: kuliah.
0: Tapi kalau misalnya ngomong-ngomongin tentang kuliah ya dia.
1: Iya. Kalau ngomongin tentang kuliah nih, ada yang bentar lagi mau berangkat kuliah.
0: Betul.
1: Ada yang bentar lagi akan berpisah dengan kampung halamannya.
0: Enggak dong, sorry.
3: Dan juga akan menempuh pendidikan dan juga circle-circle baru di sana.
1: Betul. Iya. Akan berbeda kota, berbeda awak,
0: tapi masih di spesifikasi.
2: Iya.
0: Dan berdua yang dari tadi kita omongin adalah DJ Kenny.
2: Enggak dong, Kenny Bila dong di sini.
0: Kenny Bila. Tapi lu kan DJ Kenny.
3: Alias DJ Kenny.
0: Alias DJ Kenny.
2: Dadah teman Pro 2.
0: Boleh Kenny,
1: gak mau bye bye.
2: How's
0: your feeling today?
2: Feeling gue jujur karena mereka mulai-mulai ngomongin kayak gini, gue jadi sedih nih. Awalnya gue udah fine-fine aja nih ya. Fine-fine aja, happy-happy aja.
1: Lu kan ngomong sama gue memang sedih gak sih? Berat meninggalkan Lampung yang bergejolak ini.
3: Dengan emosi yang bergejolak dan juga jalan yang bergejolak gitu.
1: Iya.
2: Heavy on the jalan ya.
0: Tapi ya Ken ya, mungkin ini kan mungkin banget nih sebelum open up bisa jadi sesi terakhir lo ya.
2: Mungkin
0: gitu kan. Tapi gue mau apa ya, tanya-tanya lah ya kita bertiga ya.
2: Gue jadi narsum dadakan. Oke, gak apa-apa.
0: Kira-kira gimana sih selama on air bareng sama Sore Ceria 26 sama Pro 2 di Bandar Lampung? Gimana perasaan lo selama setahun kemarin?
1: Apa yang bakalan lo inget banget gitu?
2: Pastinya of course siaran dong. Itu bakal keinget banget ya. Terus nemenin teman Pro 2 ya di malam minggu atau malam-malam lainnya. Itu super fun banget menurut gue. Dan bermain dan bercanda tawa asik bersama teman teman Sore Ceria.
0: Mungkin itu yang memorable dari tempat ini gitu ya.
2: Tapi kan Nathan juga mau kuliah nih. Kan boleh lah sepatah dua kata.
0: Oh, gue belum guys.
2: Tapi gak apa-apa kan mau kuliah juga maksudnya. Mau ke tahap baru gitu kan.
0: Apa tuh, gue perlu kasih kata-kata apa?
2: Sama kayak gue yang ini, yang apa namanya?
0: Kan ini kan sesi lu, kok jadi sesi gue aja
2: guys. Biar gue gak nangis ini.
0: Kita fokus kali ini tuh mau ke Kenny. Kenny. Terus tadi kan lu udah bilang kan memory apa ya?
2: Ter-memorable.
0: Betul. Tapi ada nggak sih fase-fase lo kayak capek banget siaran ataupun kayak malas sama anak-anak ini nih kita bertiga?
1: Ada
0: nggak sih di fase-fase
2: malas sama
0: gitu?
2: Raja nih gue. Of course ada dong pastinya. Karena kan kita, gue cuma manusia ya yang bakal burn out of course kalau diterus-terusan gitu. Dan rumah gue tuh juga jauh, fun fact-nya dari RRI. Jadi bolak-balik tuh bisa sejaman lebih.
3: Berapa tahun?
2: 1000 tahun cahaya.
1: Itu kejauhan. Kalau rumah lu di bulan boleh.
2: Aduh, sebenarnya warga asli bulan. Enggak sebenarnya. Ini kan gua mau ke bulan.
3: Bukan planet bulan Bekasi, ya. Bukan.
1: Bukannya planet ini, planet
0: Bekasi.
1: Planet apa ya?
2: Gue dari bulan sebenarnya. Gue ini warga bulan. Moon people.
3: Risingnya apa kak?
2: Aduh.
1: Udah deh.
2: Terus spesifik.
1: Udah.
2: Tadi kan Nathan nanyain ya.
1: Gue sekarang.
2: Ada kesel.
1: Sekarang
2: gue.
0: Dia belum menjawab.
1: Oh, dia belum menjawab. Belum ya.
2: Ada yang kesel gak? Pasti ada momen-momen kesel ya. Karena we're all just human ya, teman-teman. Pasti ada kesalahan. Pasti gue juga ada kesalahan. Dan gue mau minta maaf nih kepada kalian nih bertiga dan seluruh teman Sorcher 26 ya.
0: Ya mungkin teman Sore Ceria lagi dengerin kita juga.
2: Yes, ya.
1: Teman Sore Ceria lagi dengerin.
2: Sampai gak dengerin sama seorang. Gak bercanda. Ya, gue mau minta maaf ya kalau ada salah juga sama teman Pro 2.
1: Iya. Ya, pasti kita maafin sih Ken asal ada ya, tau lah ya ada apa. Nanti kalau balik ke Lampung ada buat tangannya.
2: Anak SMA udah bisa kayak gini, Nat. Udah bisa ngancem, Nat.
0: Anak SMA zaman sekarang nih.
3: Indis ekonomi.
0: Tapi ya kan, kalau misalnya Dika nih ada yang mau ditanyain tadi.
1: Kalau gua nih, gua pengen nanya sama lu, sejauh apa persiapan lu meninggalkan kampung halaman tercinta untuk broad?
2: Abroad.
1: Enggak abroad juga.
2: Ganti kota doang.
1: Ganti kota.
3: Oh
2: yeah. Secara fisik udah siap, of course. Perlengkapan gue juga udah siap segala macam. Tapi jiwa gue masih di sini.
1: Jiwaku tetap di sini.
0: Iya. Kayak lagu apa ya kata gue gitu kan?
2: Kita masih sebebas itu.
1: BTW kata Laila di ada live TikTok kita.
2: Oh halo Laila.
1: Semangat. Kenny.
0: Semangat Kenny.
1: Iya, tapi tengah-tengah itu ada acara PKKMB-nya kampus lu gitu.
2: Oh, okay.
1: Semangat Tit Kenny.
2: Thank you. Intinya mah selamat PKKMB Kenny gitu kan ya.
1: Oke,
2: thank you so much Laila. Enggak nyangka loh aku disemangatin loh.
0: Kalau lu aja ada enggak?
3: Kalau gua
2: Raja tuh number one haters Kenny BTW.
3: Alah.
2: Selain Kak Gilbert Lucas.
3: Pertanyaan gua sih cuman ini aja. Apakah lu sudah siap dengan PKKMB yang mungkin ada ininya ya kak?
2: Kedebuk ya. Sudah, mungkin.
0: Dia udah siap mental.
2: Siap fisik. Mental gue siap, apakah? Tapi fisiknya gak tahu. Gue takut sakit jujur. Sumpah.
3: Takut masuk angin ya.
1: Lu jaga kesehatan. Ya, selalu sedia. Sebelum hujan.
2: Panas. Boleh gak sih ngerantau bawa mama?
0: Ya,
2: enggak ya. Enggak ya.
0: Kayaknya gimana lu cara
2: coba
0: lu...
2: Bang.
0: Iya, gue tapi kayak agak jauh gitu mic gue ya. Tapi lu Kenny gimana mungkin lo kan nanti bakal orang baru kan di sana.
2: Orang baru apa orang lama?
1: Orang baru maksudnya dipertemukan dengan orang-orang yang apa ya, pertemanan baru gitu.
2: Yes. Lingkungan baru lah istilahnya. Kenapa tenat?
0: Kira-kira lo bakal ada enggak sih kadang lo temenan sama orang baru, teman-teman baru tuh kayak oh, gue waktu itu kayak gini nih sama si Dika. Oh gue nih waktu itu di
2: ini RRI bener-bener kayak gini, situasi kayak gitu. Situasi orang lama orang baru gitu ya. Mengenang kenangan bersama orang baru gitu ya. Yang pernah mungkin akan
0: banyak.
2: Mungkin akan terjadi ya. We never know. Yes, karena bukan gue belum ngalami nih. Tapi kayaknya bakal terjadi sih mungkin. Kayak mungkin misal gue siaran nih di sana. Mungkin misal gue bakal keinget sama Sorcer.
0: Makasih lo ini udah diingetin terus.
2: Kecuali Dika dan Raja, gue gak inget mereka berdua. Gak inget mereka berdua. Mereka siapa ya?
0: Tapi ada gak mungkin kata-kata lo buat temen pro 2, buat Sorcer yang lebih spesifik lagi gitu loh.
2: Benar. Lebih spesifik. Apa ya?
0: Mungkin thank you ataupun kayak inget banget waktu temen pro 2 ada yang requestnya pernah ke Jungkel di depan RRI mungkin. Ada gak sih yang kayak gitu kata-katanya?
2: Ya first of all ya, gue mau thank you banget udah nerima Kenny sebagai DJ Kenny dan juga Kenny Bila.
3: Yap.
2: Di Sorcer 26. Gue juga mau say thank you so much ke Sorcer 26 karena udah mau jadi teman Kenny ya. Kalian sangat berharga. Makasih setahun lebihnya ini.
3: Damn.
2: Aduh gue nangis deh.
3: Boleh.
2: Jangan dong.
3: Keluarkan.
1: Ini kenapa jadi konteksnya perpisahan gini ya?
2: Emang. Ini mungkin less on air, mungkin enggak, mungkin Kenny akan kembali pas libur. We never know.
3: Kita gak pernah tahu.
1: Ini adalah on air sebelum Kenny memasuki masa perkuliahan.
2: Yes. Sebelum merantau.
0: Boleh dilanjut tadi apa?
2: Okay, tadi nyampe mana? Okay, terima kasih buat Sorcer ya, of course. Terima kasih juga buat penyiar-penyiar yang ada di RRI sudah memberikan ilmu siaran AC. Sudah. Terus gue juga ini kenapa sih Dika deh tadi nabrak-nabrak mic-nya terus.
3: Udah berapa kali?
2: Tiga nih kayaknya. Tapi gak apa-apa, itu hiburan buat gue. Gue bakal selalu ingat ya jokes-jokes kalian, apalagi Dika yang suka bikin muka orang jadi stiker.
0: Bener.
2: Terus ada Raja, my number one haters. Terus ada Nathan yang selalu nemenin gue kapanpun itu.
3: Asal.
2: Gue paling inget kita kayak MBK makan solaria malam-malam.
0: Gue sering banget.
2: Allah
0: Astaga. Dika taruh gak itu?
2: Taruh.
3: Empat kali.
0: Tapi gue merasa kayak selama ngejar PTN itu lo termasuk ke orang-orang yang gue ajak gitu loh buat ngejar PTN bareng. Karena mungkin kita senasib gitu kan, satu angkatan, terus sama-sama ngejar PTN impian juga gitu. Menurut gue lo beneran part of my PTN journey sih, Ken, jujur.
2: Sedih gitu. Banget gue. Of course terus, gue terus, juga. Terus. Ya, gue, and lastly ya, gue mau say thank you juga buat teman-teman Radua yang udah dengerin Kenny. Kemarin, fun fact ya, kemarin kan gue nge-live di akun gue ya, malam-malam. Karena gue gabut kan. Terus tuh ada pendengar Radua yang masuk ke live gue. Dan dia tuh kayak katanya enjoy listening to my voice, dengerin suara gue pas siaran. Terus dia enjoy dengerin gue siaran. Gue disitu langsung kayak,
1: makasih lo ini ya, makasih lo.
2: Agak berat gitu meninggalkan. Tapi life must go on ya Toh Pradua. Akan ada pertemuan dan juga akan ada perpisahan.
3: Karena masa ada orangnya, setiap orang ada masanya.
2: Betul banget.
1: Karena pertemuan tidak akan pernah terjadi jika tidak ada perpisahan.
0: Quotes
2: of the day semua.
0: Dan gue juga yakin emang Kenny harus merantau gitu loh buat. Karena kalau misalnya Kenny di sini
1: tidak
0: doang,
1: akan berkembang,
0: lu cuma
1: di solitary gini-gini doang,
0: lu tuh gak bakal berkembang banget gitu loh Ken. Gue bener-bener kayak lo deserve buat dapet yang lebih baik. Bukan gue ngomong saat ini lo gak baik, tapi kayak lo, gue pengen, bahkan teman-teman sourcenya yang lain tuh pengen juga gitu loh, lo tuh jadi lebih baik, lebih berkembang, lebih terbang tinggi mengudara dimanapun. Tapi kalau misalnya capek, jangan lupa pulang juga ke sana.
1: Jangan lupa kita tetap ada di sini gitu, di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pawon Bandar Lampung.
2: Masih di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pawon Bandar Lampung ya teman-teman.
1: Oke sih, bener deh. Sekarang closing statement.
2: Closing statement. Aduh, gimana ya? Gua enggak, demi apapun gua enggak apa ya namanya?
1: Enggak
2: berbakat soal kayak ginian.
1: Mungkin,
2: tapi one thing for sure. Kalian selalu ada di bagian dari gua, of course. Mau itu RRI, teman Pro 2 dan especially Searcher 26 dan juga Kang Kalabesa. Thank you so much ya guys, udah mau jadi teman Kenny selama 1 tahun lebih.
1: Iya, jujur gue senang sih teman Kenny.
3: Yo, iya, dan semoga juga sih. Mungkin Kenny walaupun meninggalkan ataupun mengudara lebih jauh lagi ya. Kita enggak pernah tahu kita akan ketemu lagi di atas sana.
1: Iya,
0: ketemu di atas. Kita lagi terbang, Kenny di sini juga terbangnya.
2: Hai. Mungkin untuk saat ini Kenny akan mendarat terlebih dahulu ya teman Pro 2. Maybe I'll see you again next time.
1: And I'm begin again.

0: 9.5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Mata Air Hindia ya, last coming from Kenny Bila dan juga Nathan
1: Adiantara.
0: Thank you so much buat teman Pro 2 yang udah tuning in bareng kita berdua. Thank you juga buat kamu yang udah dengerin Kenny selama setahun ini ya.
1: Yes. Thank you Kenny.
0: Dan terakhir dari kita,
1: Let's Diva Shining Special Willingness Only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah,
1: tetap di udara.
0: Kenny,
1: Nathan,
0: signing out.
1: Bye-bye. See you teman Pro 2.

Oke, Tampro 2 Jambi, sekarang kita lanjut lagi dengan informasi untuk kamu di malam hari ini. Dan Tampro 2 informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Dan cuaca. Perakiran cuaca dan Ospa Provinsi Jambi, malam hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci. Di dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi udara kabur. Untuk informasi suhu udara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udara 72 sampai dengan 95%, dan arah angin timur laut sampai dengan tenggara kecepatan 6 sampai 18 km per jamnya. Perakiran tinggi gelombang Kepri Parai Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tengah hingga rendah atau berkisar 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 25 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 5 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Sarawangun 2 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas. Itu informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Ourselves, we don't want the world to see.

0: kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alami tukang, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Sekilasnya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu

dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk!

0: diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Kampung Teman Terbaik Kamu. Halo teman berdua, kamu bakal ditemani sama Rama Raditya,
1: sama Ajeng Laili,
2: ada Reva Ferdina
3: dan Naila Cantika. Sampai jam 10 malam nanti, only on Zero Limit.
4: Feel the beat, chase the night.

0: Balik lagi di malam minggu sama kita berempatnya.
1: Yes, betul banget.
0: Jadi malam minggu ini pastinya kita mau seru-seruan nih. Bahas yang seru-seru ya tentunya.
1: Iya dong, menemani malam minggu teman berdua ya.
0: Bener
1: kan?
0: Banget. Pasti yang di rumah juga biar bisa malam minggu bareng kita ya, seru-seruan. Jadi di segmen pertama kita bakal bahas apa nih aja?
2: Betul, jadi sebelum kita ngebocorin ya, kita berbincang nih sama berdua.
1: Spill-spill ya.
2: Betul, tentang apa yang bakal kita omongin nanti selama 2 jam ke depan. Yang pertama itu kita bakal ada open tabs dulu nih.
1: Kemudian nanti akan ada listener check-in.
2: Betul.
3: Nah, kita akan bahas tuntas All on Zero Limit, Feel the Beat, Chase the Night.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Yes, teman Pro 2, malam minggu ini kamu balik lagi nih ya sama kita berempat nih ya.
3: Kayaknya kita ketemu terus
0: kita
3: deh.
0: Kita ketemu terus nih sama
1: sama siapa?
3: Sama lo.
0: Sama gue kayaknya belum pernah loh.
3: Iya, kali ini pertama kali kita ketemu.
0: Ya, dan malam minggu ini kita mau bahas yang seru-seru nih ya. Oh ya, malam minggu ini kan seharusnya kita ini nongkrong loh, Dit.
1: Iya, ngopi-ngopi manja ya kan.
3: Iya, udah dua kali kita enggak nongkrong.
0: Ini mau nongkrong, tapi tenang aja karena di sini kita juga bakal seru-seruan sama pendengar kita ya.
3: Iya, betul.
0: Di Zero Limit ini gitu.
2: Teman Pro 2 kali.
0: Oh,
2: ya
0: sama teman Pro 2.
3: It's okay, enggak apa-apa.
2: It's okay.
0: Karelain sampai enggak malming bareng pacar loh.
2: Nah, kalau enggak punya pacar gimana ya, kayak
1: gimana kan?
0: Aduh, emang enggak punya pacar.
1: Sama teman bisalah ya.
0: Tapi malam minggu ini sebenarnya rasanya sama aja ya sama yang kemarin-kemarin. Soalnya
3: emang sama
0: kita kan sebagai mahasiswa nih ya lagi liburan.
1: Iya benar.
0: Benar kan? Panjang
2: betul.
0: Tuh jadi malam minggu itu rasanya sama aja kayak hari-hari biasanya.
3: Nah,
0: enggak sih?
3: Iya. Iya benar. Nah,
1: karena kan libur terus biasanya kita liburan enggak sih malah?
3: Betul.
0: Jadi kayak rasanya sama aja. Iya, ngomong-ngomong liburan nih ya. Kalian tuh kalau liburan pernah enggak sih road trip bareng teman-teman, teman kuliah, apalagi kan lagi libur panjang kayak gini. Itu tuh kayak ya kalian liburan bareng
1: ya,
0: pernah
1: enggak
0: sih kemarin-kemarin?
2: Jujur kalau road trip sih belum pernah kalau gua pribadi ya. Tapi kalau liburan kayak jalan sebentar kemana gitu, tapi yang masih di Lampung-Lampung aja gitu mah pernah.
0: Pernah ya?
2: Bukan yang road trip panjang banget lintas provinsi gitu.
3: Enak ya, kita jalan-jalan.
2: Betul. Jadi
3: gua aja belum pernah jalan-jalan loh. Di rumah terus.
1: Anak rumahan ya lo ya. Anak mami jangan-jangan.
3: Enggak dong, kayak harus ada ajakin dong. Gue pengen banget lo nge-trip gitu lo.
2: Tuh temennya Radit ajakin. Yang denger ya sama gue ya.
0: Kasian banget lo Radit.
1: Berarti lo belum ada pengalaman nih.
3: Iya belum ada pengalaman gue nge-trip kayak gitu.
0: Ya besok-besok lah Dit ajakin temen lo.
1: Agendain lah dari sekarang ya kan. Jangan sampai
3: langsung.
0: Nah ngomong-ngomong apa sih liburan bareng teman-teman nih ya. Kalian tuh ada gak sih di circle kalian, di circle gak tuh?
1: Circle gak tuh?
0: Di tongkrongan kalian.
1: Iya di tongkrongan.
0: Biasanya kan kalau lagi liburan atau kayak lagi apa road trip bareng teman-teman itu pasti ada ini ya, apa sih kayak tuh foksinya masing-masing gitu ya.
2: Kayak berat ngomonginnya tuh.
1: Pembagian peran mungkin ya. Perannya masing-masing.
0: Kayak contohnya kalau lagi liburan dia yang jadi supirnya.
3: Iya,
0: navigatornya.
3: Iya, benar. Apalagi kan
1: karena kan cewek kadang ada yang buta maps juga kan.
3: Cowok juga gimana?
0: Oh, ada juga.
3: Buta maps loh.
0: Apa kalau termasuk?
3: Gue kayaknya termasuk di salah satu
0: aja.
3: Iya, kayaknya salah satu gua.
0: Dan ada yang nyusun playlist juga.
3: Iya.
1: Kayaknya
3: itu gua sih, karena kan playlist gua
0: ajib
3: gitu.
1: Ada juga yang nge-planning mau kemana nih awalnya.
0: Yang buat rundown-nya.
1: Iya, rundown-nya mungkin ya.
3: Pasti kan kayak ada sampai drama-drama kayak kecil gitu loh. Ya gak sih, bener gak sih?
1: Iya, atau ada yang buat apa namanya nyusun tren mau dibuat apa nih, TikTok kan pasti cewek-cewek. Terus tapi ada juga mungkin yang tidur dari awal sampai pulang. Kayaknya tuh gue sih, gue tim pulang ya.
3: Emang cewek tuh bener-bener tiduran ya, rebahan bener ya.
1: Iya dong.
3: Dimana-mana selalu rebahan.
0: Nah makanya kali ini kita bakal ngobrolin soal siapa jadi apa waktu road trip bareng temen-temen nih.
1: Wow.
0: Nah kalau temen Pro 2 punya cerita seru tentang pengalaman road trip bareng temen-temennya nih, boleh langsung cerita ke kita, langsung ke Instagram kita
3: @pro2bdl atau di Instagram kita
0: @broadcasterakademi.pro2.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: kamu berdua, kamu masih barusan dengerin lagu Kaliti dan kamu masih bareng-bareng sama kita berempat di malam minggu kali ini.
1: Cuma yes. Di Zero Limit.
0: Yes, teman berdua, balik lagi sama kita. Jadi kita apa nih malam minggu ini?
1: Kita mau seru-seruan.
0: Betul,
1: tentunya ya.
0: Betul, seru-seru barangnya kita berempat ya.
1: Yes.
0: Nah, kalau ngebahas tentang liburan nih, Nay.
1: Ya.
0: Kalau dipikir-pikir kan setiap road trip itu kan punya peran masing-masing nggak sih, Nay?
1: Ya benar tuh.
0: Benar nggak sih, Jeng?
2: Ya, ya betul.
0: Nah, ada yang pernah milih peran untuk kayak misalnya tuh dia pengen jadi apa sih supirnya,
2: ya, iya, kayak yang tadi kita bahas lah ya.
0: Iya benar.
2: Terus ada jadi yang navigator,
0: kayak jadi dokumentasi,
1: ada yang nyusun playlist ya sih.
0: Iya. Terus ada yang kayak dia apa sih namanya itu?
2: Nyusun agenda, rundown-nya.
1: Benar. Dan kayaknya tuh semua circle yang tiap mau jalan-jalan tuh selalu ada perannya masing-masing.
0: Betul. Ya.
1: Dan cocok gitu di role itu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Kalau lo di peran apa sih, Nay?
2: Kalau gue biasanya itu, gue si princess sih kayaknya.
1: Oh,
2: tidur ya, lo rebahan aja ya. Sampai ini, nyampe
1: betul,
2: gitu sampai pulang.
1: Kalau gak sih, nyusun playlistnya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Oh gitu. Aduh, di circle gue gak ada tuh, Nay, kayak gitu, Nay. Jadi udah yang langsung, ada kan album yang langsung bikinan lagu
2: oh,
1: tren?
2: Iya.
1: Gitu.
2: Ya, ada,
1: oh
2: ada.
1: Iya, iya. Jadi kalau kita gak ngerti lagunya, tiba-tiba tren, tapi gak tahu trennya di mana. Kita gak pernah denger gitu.
2: Bener-bener.
1: Kalau sendiri gimana di circle lo itu lo jadi apa biasanya?
2: Biasanya gue kalau nggak rebahan, gue jadi pengarah maps. Karena kedua teman gue biasanya gue seringnya bertiga ya. Itu yeah, mereka buta map semua. Jadi lo agak
1: navigator.
2: Iya. Padahal kalau gue kadang ngantuk kan, pengen tidur gitu. Tapi gimana? Nanti kita kesasar dong kalau biasanya gue mengandalkan mereka gitu kan.
1: Tapi keren loh, cewek bisa baca maps. Biasanya cewek itu kan nggak bisa baca
0: maps.
2: Dia jadi ayang, dia jadi ayang. Easy.
0: Kalian nggak nanya gue ini apa?
2: Enggak. Ya gimana.
1: Emang kalau apa sih di?
0: Kalau gue sih paling yang tim makan sih.
2: Tim makan.
0: Di mobil. Nah. Gue kan orangnya lapar, pasti kan duduk aja udah ngeliatin aja kata gue. Kalau tau sendiri gue kayak gimana sih, Nay?
2: Jangan ditanya. Makan tidur itu radit tuh.
1: Oh radit banget ya.
0: Udah dong jadi dibongkar karena gue malu dong.
1: Gimana ya? Kalau sendiri gimana, Jeng? Biasanya jadi apa tuh?
3: The one and only itinerary girl.
1: Oh yes,
3: yes, gue selalu bikin itinerary dari kita berangkat di titik kumpul, nyampe pulang lagi ke titik kumpul.
1: Wow.
2: Jadi udah ada rundown-nya.
3: Benar.
2: Ya,
3: dan gue butuh sehari penuh, jangan diganggu untuk membuat itinerary itu.
1: Pokoknya betul, jangan diganggu gugat.
3: Bener. Karena gue nyusunnya tuh bener-bener dan gak ada yang bisa menggantikan gue di situ ya. Teman-teman, ini adalah sesuatu yang harus saya banggakan gitu ya. Karena gue nyusunnya tuh bener-bener dari yang terdekat. Misalkan kita mau ke lokasi A, nah mau ke lokasi yang lain nih, abis ini kemana? Gue cek dulu di Google Maps, gue cek dulu kalau naik apa namanya ojek online atau kendaraan umum lainnya itu berapa. Nanti gue bagi per orang langsung di hari itu. Jadi kita udah ketahuan tuh per hari per orang nih ngabisin berapa ratus ribu, berapa puluh ribu.
2: Sedetail itu ya berarti
1: betul.
2: Ya.
1: Tapi bagus, jadi terstruktur.
2: Benar.
1: Kita nggak bingung.
3: Jadinya kita juga nggak banyak kalap loh, teman-teman.
0: Yeah. Tapi kan biasanya kalau kayak gitu kan pasti kan ada yang lupa bayar nggak sih?
3: Nah,
1: gimana tuh?
3: Makanya pentingnya ada bendahara ya, teman-teman.
2: Oh, ada bendahara juga ya,
0: teman-teman.
3: Benar. Jadi semuanya talangin si biasanya sebutannya apa ya? Mami, ibu, apa?
1: Mami ya.
3: Mami bayarin, mami bayarin.
0: Bendahara.
3: Mungkin teman pro 2 ada yang relate juga ya. Jadi nanti mami yang bayarin nih nalangin beberapa anak-anak kayak ini gitu kan.
2: Iya benar.
3: Terus nanti di malam hari selesai kita perjalanan di hari itu baru kita hitung-hitungan. Iya kan?
2: Dibagiin.
3: Benar. Jadi uangnya tuh selalu utuh kembali si mami ini, enggak rugi, enggak boncos.
2: Iya dong. Harus.
0: Udah selesai perjalanan tiba-tiba lupa bayar.
3: Benar.
1: Peran si mami ini penting banget.
0: Betul,
1: ya.
0: Penting.
1: Selain dia nyusul
2: sial ya dia ya.
1: Sial.
0: Nah kan apalagi kan kalau misalnya kita ke liburan gitu kan pasti kan ada kita tuh kayak dokumentasi
2: ya, tim BDD ya.
0: Supaya buat kita itu ingat kenangan gitu loh, oh kita tuh pernah liburan bareng, ngerti gak sih?
2: Ini penting banget sih.
0: Betul.
2: Karena ketika kita udah pulang di lain hari yang kita lihat ya dokumentasi ya, itu
0: bener.
2: Doang
0: betul.
2: Kadang kan mereka yang ribet-ribet pengen foto ini ternyata penting juga nih.
1: Ada
2: Iya. Karena di kemudian hari ya dokumentasi itu lah yang kita lihat kan, ya, yang akan dikenang gitu.
0: Betul. Siapa tahu kayak setelah kita pulang sini kayak bakal keinget lagi gitu, ngerti ya sih? Kayak apa sih?
2: Atau udah nggak bareng lagi ya, bener, gitu kan? Itulah yang selalu
0: kita ada bisa beda kota gitu kan? Yes, kita punya dokumentasinya bisa lihat-lihat lagi. Jadi kita kayak punya kenangan sendiri, bener ya sih?
1: Bahkan perlu loh yang namanya bikin content list. Iya. Mungkin ada salah satu di circle kalian teman berdua yang harus bikin content list gitu. Betul,
2: ada betul, content creator ya biasanya.
1: Betul. Kreatornya ya. Karena nanti kalau udah ketemu gitu, udah di destinasi, di lokasi tujuan gitu ya teman berdua, terus nanti mau nyari dulu nih apa yang lagi tren ya di TikTok.
2: Ribet.
1: Aduh, setengah jam nyari konten sendiri ya kan.
2: Tuh ini terbuang sia-sia. Ada begitu tuh jaringannya bagus kadang di destinasi itu kan.
1: Betul, itu dia.
2: Kadang suka lupa loh kayak.
1: Iya, itu suka lupa.
2: Asiknya. Saking asiknya menikmati gitu kan.
1: Jadi pentingnya peran si konten kreator itu di dalam circle tuh itu untuk nyari konten
2: juga, ya. Benar. Pokoknya semua peran ini masing-masing tuh ya penting sih.
1: Benar.
2: Ya,
0: penting banget. Ada yang jadi dokumentasi, bendahara, terus ada yang baca Google Maps dan lain-lain. Itu penting banget sih kata gua.
1: Benar. Tapi menariknya teman peran dua, semua peran tuh kadang terbentuknya secara alami ya.
0: Iya.
1: Iya. Kayak ih kayaknya dia bisa deh nyusun ini apa namanya keuangan selama seminggu ke depan road trip
2: dia
1: gitu kan.
2: Bisa deh jadi konten kreatornya.
1: Benar.
2: Soalnya dia suka foto nih.
1: Karena
2: gitu.
1: Setiap karakter orang tuh berbeda-beda. Jadi dia punya posisinya masing-masing gitu.
2: Kelebihannya masing-masing.
0: Jadi kayak itulah paling menarik ya kalau misalnya kita ada liburan gitu, benar ya sih?
1: Benar.
2: Jadi kan road trip terasanya jadi lebih seru ya dan penuh cinta.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul ya.
1: Ya, cinta itulah teman pro dua.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: time for Flash Info.
1: Wow, Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Duyana, yang memberikan apresiasi tinggi atas dukungan perusahaan gas negara atau PGN area Lampung dalam memeriahkan Hari Jadi Kota Tapis Berseri ke-344. Ia berharap kolaborasi PGN dengan pemerintah Kota Bandar Lampung ini terus berjalan baik, sekaligus menjadi sarana sosialisasi bagi masyarakat yang ingin beralih menggunakan gas bumi. Sementara itu, area Head PGN Lampung atau Bapak Ahmad Abrar menyatakan bahwa kehadiran PGN dalam perayaan ini adalah bentuk komitmen nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan bahwa produk ini merupakan gas alam terkompresi atau kompres natural gas tabung yang dioperasikan oleh anak perusahaan PT Gagas Energi Indonesia. Jadi teman Pro 2 Flash Info dari Sawo Alia, untuk informasi menariknya kamu bisa cek di website kita di Air Digital atau download aplikasi Air Digital di App Store ataupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Yes, tahun pro 2 balik lagi sama kita berempat nih ya. Kayaknya makin malam obrolan ini makin seru pastinya yang lagi nongkrong di luar sana ya.
1: Pasti. Betul. Untuk teman pro 2 yang lagi di jalan juga sambil dengerin kita berempat ya kan. Semoga cuap-cuapnya kita ini bisa memberikan kalian apa ya? Bisa memberikan teman pro 2 tuh nuansa yang seru lah ya.
0: Yes. Apalagi yang lagi di jalan ya, kita kali ini bakal main games. Betul. Siapa tahu relate sama kalian yang lagi di jalan dan mau seseruan bareng kita.
1: Benar.
0: Kali ini kita bakal main games yes or no.
1: Yes, teman pro 2 kalau mau ikutan boleh juga ya, teman pro 2. Jadi nanti kita bisa bacain juga. Yang pertama ada apa nih?
2: Yang pertama ada, pernah enggak sih ngotot salah jalan padahal ternyata salah?
0: Ayo, siapa tuh?
2: Kalau gue nanya dulu ya. Kalau lo naik?
0: Kalau gue pernah. Jujur pernah.
2: Kenapa tuh pernah ya?
0: Gue waktu itu pernah ya ke air terjun sama teman-teman gue. Padahal itu jalannya salah, udah jelas salah, tapi gue tuh ngotot kayak feeling gue pasti ini benar. Tapi itu salah juga kan. Kalau lo gimana, Reva?
3: Ya gue juga pastinya pernah sih, apalagi sama cowok gue. Walaupun gue sama teman gue sebagai navigator nih ya, tapi kan sama cowok gue ada aja nih salahnya. Kayak gue udah bilang sebentar lagi ini belok ke kiri nih, ternyata masih depan lagi. Kayak gitu, itu sering banget terjadi.
0: Sering banget.
3: Iya, dan kita tuh ngeyel kan, masih sebagai cewek ini ya ada aja pembelaannya lah.
1: Bener.
2: Kita gak mau salah ya kan. Cewek selalu bener.
1: Gengsi dong. Kalau jujur gue tadi pas lo nyebutin pertanyaannya, gue langsung kayak kesentil gitu.
0: Sering terjadi nih, jangan-jangan.
1: Iya, bener, iya lumayan sering lagi. Ya ampun, baru sadar gue.
0: Gimana tuh biasanya?
1: Terus gue kayak cuman, hei ternyata udah kelewatan yang itu tadi.
0: Kayak pasrah, tapi kayak merasa bersalah, tapi malu juga gitu ya.
1: Bener.
0: Gengsi pasti sih.
2: Kalau gue sendiri sih kayaknya no sih. Karena gue bacanya selalu pakai maps.
0: Oh, jadi kayak lo tadi gak bisa baca.
2: Gue kebaca sedikit doang aja.
0: Oh, dikit, tipis-tipis lah ya.
2: Tipis-tipis doang.
0: Dan yang kedua, pernah gak sih road trip bakal kacau kalau gak ada satu orang yang ngambil alih semuanya?
1: Bener, gue setuju.
2: Setuju.
1: Karena menurut gue di dalam sebuah circle ya, sorry teman pro 2, ataupun di sebuah apa ya, komunitas lah ibaratnya gitu ya. Komunitas nggak tuh?
0: Perkumpulan, tongkrongan
1: bolehlah juga. Itu tuh kalau nggak ada satu yang penggerak gitu ibaratnya, pasti yang lain juga nggak ada apa-apanya.
2: Betul.
1: Kayak apalagi kebanyakan pada ngikut ditanya mau lanjut kemana deh, ngikut gitu ya kan. Harus ada satu orang yang berani ngambil keputusan. Betul.
0: Kalau gitu nggak gerak-gerak.
1: Benar.
2: Kalau nggak ada ketua rombongan tuh kayaknya semua tuh nggak bakal berjalan dengan lancar nggak sih?
0: Dia wacana terus kan biasanya.
1: Betul. Nah, teman berdua kalian setuju atau tidak ya terkait itu tadi?
2: Kayaknya setuju sih.
0: Banyak yang relate deh ini.
2: Iya.
1: Benar. Nah, teman berdua ini yang ketiga ada katanya playlist itu bisa menentukan seru atau enggaknya road trip. Bener nggak nih?
2: Betul.
0: Setuju sih.
1: Sepakat. Oh iya.
0: Iya.
1: Ya ampun,
0: kenapa lo gak relate ya?
1: Iya, karena di circle gue gak ada yang nyusun-nyusun lagu gitu.
0: Kurang, gak seru. Abis ini mungkin ya.
2: Kayaknya lo join circle gue
0: di playlist. Join tuh sama Radit ya. Kayak malam hari ini kali ya.
1: Kalau lagi road trip di dalam mobil agak susah juga ya sambil gini-gini ya.
0: Agak ribet ya, say. Terus selanjutnya nih, pernah jadi orang yang paling telat pas mau berangkat gak nih?
1: Jujur kalau gue gak pernah. Kalian gimana?
2: Kalau gue sih pernah.
0: Dari itu loh.
2: Gue pernah. Gue bilangnya OTW paling 5 menit lagi, datangnya 10 menit lagi.
0: Kebiasaan. OTW jangan-jangan lagi mandi ya lo ya.
1: OTW mandi. Jujur itu nyebelin ya.
2: Maaf ya guys.
1: Apalagi kalau mau road trip tuh kan kita udah tahu tujuannya pasti gak kurang dari sejam kan. Pasti bakal sejam, 2 jam. Dan itu bakal makan waktu banget.
0: Apalagi misalnya lo tadi kan udah bikin rundown ya kan ya.
1: Bener.
0: Misalnya ada satu orang yang gitu kan akhirnya bubar juga nih.
1: Merusak rundown.
0: Iya, rundownnya jadi kacau.
1: Kalau Radit di circle gue tinggalin.
0: Cut off ya.
1: Bener. Gak bohong. Bener. Berangkat langsung.
2: Masa langsung ditinggalin.
1: Iya.
2: Amat
1: lo kalau menyusul ketemuan di mana?
0: Jangan aja lo ya.
1: Jangan bikin ini yang udah berangkat balik lagi.
0: Jangan jadi bad mood juga gak sih akhirnya kita kan.
2: Betul.
0: Yang selanjutnya teman pro 2, pernah gak kehilangan barang waktu road trip? Pernah gak?
2: Gue sih pernah.
0: Gue sih gak ya.
2: Dulu tuh gue pernah kehilangan casan.
0: Okay.
2: Casan gue pernah. Waktu itu gue pernah di pantai waktu itu.
3: Oh, di pantai. Ya, ke bawah ombak kali ya, Dit ya.
0: Casan lagi.
2: Iya, casan. Gue gak bisa ngecas lagi.
3: Berarti lo apakah banget tipikal ini, apa namanya, gedebak debu kali ya lo ya? Pelupa.
2: Lupa. Gue lupa, orangnya lupa. Kalau depan itu udah mampus gue.
3: Masih muda pelupa ya lo ya.
2: Kalau lo Jeng?
1: Kalau gue pernah gak ya? Kayaknya gak pernah deh.
2: Oh, ya Allah.
3: Ya Allah. Ini kan bagus, bagus ini positif. Ini
2: bagus ya.
3: Kenapa lo jadi kayak kecewa gitu ya?
1: Kok kayak ini ya?
3: Lo paling berdosa gitu
1: iya, loh. Iya, kayak mama yang kesel sama anaknya itu.
3: Iya, benar. Kalau lo sendiri?
0: Kalau gue gak pernah sih.
3: Gak pernah.
0: Ya, aman. Alhamdulillah aman. Kalau sendiri gimana Reva?
3: Gak ada juga gue, aman. Aman aja, aman banget.
1: Berarti Radit doang. Ini kalau kita doang. Kalau kita berempat pergi nih sekarang, dia yang paling riwah ini.
3: Iya.
1: Setuju nggak? Tadi udah telat, barang hilang,
3: agak ya susah baca maps, ya kan?
1: Klamsi juga nih pasti.
3: Iya, klamsi ya, agak aneh. Iya. Ayo lo terpojokan kan lo ini.
2: Dia aja deh gue, kayaknya diserang semua nih gue. Okay.
1: Selanjutnya nih teman berdua, ada nih katanya patungan tuh selalu jadi momen paling ribet waktu road trip. Iya enggak?
3: Ya makanya ada bendahara itu, peran bendahara.
1: Patungannya gitu. Patungan apa ya? Oh, kayak misalkan kayak patungan tiket, ini gitu. BBM ya, gitu ya.
2: Makan dan lain-lainnya.
1: Kalau tiket dan makan kan masing-masing enggak sih? Kecuali makannya masak gitu.
0: Tapi biasanya itu kadang gupek gitu loh pas kita mau masuk ke tempat wisatanya.
3: Iya, pasti akhirnya satu orang atau gimana kan bingung juga tuh.
1: Jadi tolong nge-split bill-nya itu yang ribet mungkin ya.
3: Makanya tadi itu lah, peran bendahara itu penting.
1: Betul.
0: Sang bendahara.
1: Setuju gak teman berdua? Sampaiin ke kita berempat ya teman berdua. Selanjutnya nih ada apa lagi?
2: Nah, selanjutnya ada duduk di belakang itu lebih enak daripada di depan. Kalau
1: setuju.
2: Setuju banget.
3: Setuju sih.
1: Setuju.
3: Kalau gue tidur.
1: Ya. Kenapa?
3: Enggak, lo kenapa nih?
1: Kenapa lo lebih suka di depan, Nay?
3: Karena kalau di belakang itu kayak terlalu apa ya, gonjeng-ganjing gitu loh mobilnya.
2: Iya kan, nih, iya sih? Gue ini kan tipe orang yang pemabuk ya. Pemabuk darat gitu.
3: Perjalanan.
2: Ya,
3: sama sih, sama.
2: Jadi gue tuh duduk itu di depan, gak bisa di belakang. Karena harus ada kena angin sepoi-sepoinya.
1: Gitu loh. Itu harus
3: santai.
1: Itu harus di belakang berarti.
2: Harus di depan.
1: Di depan,
2: harus
1: justru
2: di depan,
1: ya?
2: Di depan.
3: Oh, di belakang gitu. Dia mau di depan AC gitu. Pingsan mau di belakang kali ya.
2: Iya,
1: pingsan. Oh gitu. Justru gue gak mau di depan karena di depan itu pasti jadi navigator pertama. Dan harus selalu melek nemenin yang nyetir.
3: Iya
1: kan? Ya, setuju?
2: Ya, setuju.
1: Benar.
3: Gak bisa leha-leha.
1: Benar, gak bisa tidur.
3: Tapi paling enak di tengah sih.
1: Iya.
3: Di tengah kan?
1: Di tengah tapi duduknya berdua, jangan bertiga.
3: Iya,
2: benar.
1: Sempit.
3: Iya,
1: bertiga
3: kita enggak luas.
1: Apalagi yang bertiga kalau duduknya di tengah yang di tengah.
3: Iya, gitu. Jujur pegel banget, jujur.
1: Pegel dan mual banget.
2: Apalagi yang orangnya kecil itu kan, aduh kayaknya ketempet.
1: Kasian ya.
3: Selanjutnya nih, katanya orang yang bilang terserah itu justru paling banyak komentarnya. Setuju
2: enggak? Setuju banget sih, setuju.
3: Setuju. Gimana? Apa kalau ada salah satu teman lo yang begitu?
0: Jujur ada. Orang kayak gitu. Dia bilang terserah tapi dia banyak mau ngomel mulu, komplain gitu.
1: Terserah giliran kita nentuin satu tujuan, ih jangan kesini.
3: Iya, enggak
1: iya.
3: Okay. Mau ring tuh orang-orangnya
1: beli. Ya udah jangan jawab terserah ya, gitu.
2: Sebenarnya orang bilang terserah.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: we'll read it now.
1: Listener check-in.
2: Wah, tadi kita udah seru-seruan bareng, kita main games bareng, bener gak sih Pak Ajang, Naila?
3: Betul. Ya, kita masih ngebahas siapa jadi apa waktu road trip bareng sama teman.
2: Nah, kita akan berbagi cerita dari teman berdua nih. Yang pertama ada
4: Nono. Kita kan tadi udah bagiin question box di Instagram Nah, ini udah ada beberapa nih respon dari teman berdua yang masuk ya, dan kita bakal bacain.
2: Benar, ya kan? Betul.
4: Radit yang bakal bacain ya, teman berdua maksudnya.
3: Oke, dari mana tuh Dit?
2: Nah, dari akun Instagram kita itu Himer Celia.
3: Oke.
2: Halo Kak. Gimana tuh? Lagi dengerin siaran kalian di mobil, seru banget. Jadinya pengen ikutan cerita. Hehehe.
4: Oh, ada hehehe-nya ya.
3: Harus banget ya.
2: Nah, okay, dulunya lanjut. Aku pernah road trip bareng teman-teman SMA aku. Biasalah anak muda yang baru merasa dewasa, baru lulus gitu.
4: Euforianya masih
3: menggebu-gebu ya.
2: Jadinya road trip itu spesial untuk merayakan kelulusan kami gitu.
4: Oke. Okay.
2: Nah, selama perjalanan aku baru sadar ternyata di circle kami tuh ada satu orang yang kontribusi cuman vibes-nya doang.
3: Gimana tuh?
2: Nah, dia duduk paling depan, foto-foto, update story, terus bilang kayak serah kalian aja deh.
4: Dia maunya aja ya.
2: Giliran disuruh bantu navigasi, jawabnya kayak aku gak bisa baca maps, disuruh milih lagu bilangnya bebas.
4: Terus
2: tapi begitu lagu diputar malah komentar, ih skip dong, yang paling niatnya justru kayak temanku yang jadi bendahara dedakan itu. Nah, dia sampai bikin catatan patungan sedetail laporan keuangan, begitu ada yang belum transfer, langsung ditagih sebelum mobilnya nyampe rumah. Kelsey, tapi justru hal receh kayak gitu yang bikin setiap road trip selalu pengen diulang lagi.
4: Itu dia bendaharanya gitu?
2: Iya, bendaharanya.
4: Oh, jadi dia ngerasa gue udah ngurusin duit, yang lain urusan lo orang lah gitu ya. Iya, emang enak gitu ya aja.
2: Emang kalau bendahara tuh emang suka-suka gitu ya?
4: Enggak juga sih. Enggak
3: juga sih. Iya, semuanya
4: tergantung.
3: Ini cuman, kayak berarti yang tim terserah tadi mengingat ya, yang kita kan sempat tadi nanyain or no ya.
4: Betul.
3: Jadi dia termasuk mungkin orang yang terserah tapi akhirnya paling banyak komentar.
4: Benar. Nah, ini sih kata si sender tadi, siapa namanya? Dia enggak nyebutin nama ya?
2: Enggak nyebutin nama.
4: Oh, dia enggak nyebutin nama.
3: Sebut aja Mawar ya namanya. Mawar.
4: Oke, kata si Mawar kan katanya hal receh itu ya yang pengen diulang lagi, yang bikin road trip pengen diulang lagi ya,
2: betul,
4: katanya.
2: Betul, betul, betul.
4: Kalau gue malah kayaknya rungsing deh.
3: Bukan receh enggak sih? Hal menyebalkan justru ya.
4: Iya,
3: yang akhirnya membuat males.
4: Bener.
3: Apalagi kalau udah ngomong terserah. Itu tuh bete banget deh.
4: Bener.
3: Iya gak sih?
4: Ya mungkin tiap orang ada role-nya.

0: biru iki onti.
1: Katanya gini, Oke. Hai kakak-kakak penyiar.
2: Halo.
1: Gue pengen ikutan cerita nih. Circle gue tuh punya satu temen yang percaya diri banget kalau soal jalan. Dia selalu bilang, Google Maps tuh suka muter-muter, ikutin gue aja. Jadi pede gitu loh. Ya kita semua nurut aja dong, nurut sama dia. Awalnya lancar, terus tiba-tiba dia nyuruh belok kanan. 5 menit kemudian jalannya makin sempit. Terus mentok sawah katanya. Terus dia masih pede bilang, kayaknya tadi lewat sini deh. Padahal jelas-jelas belum pernah ke tempat itu. Akhirnya kita muter balik sambil diketawain bapak-bapak yang lagi duduk di warung itu. Sampai tujuan telat hampir sejam gara-gara sok hafal jalannya.
0: Itu terus benar.
1: Jadi sekarang tiap road trip katanya dia masih duduk di depan, tapi tugasnya cuman nemenin supir ngobrol.
2: Trauma ya teman-temannya ya.
1: Navigator katanya. Udah dicabut sama circle-nya.
2: Perannya sudah dicabut ya, digantikan oleh yang lain. Karena agak bikin trauma ya saya. Sampai nyasar ke sawah gitu.
0: Nah itu kadang tuh mending ya teman perdua pura-pura gak tahu, kayak paling gak tahu gitu di situ, paling gak tahu jalan, daripada sok tahu.
3: Iya. Betul.
2: Jadi dia pengen dianggap, wah lo ngerti semuanya.
0: Benar, jadinya
2: gitu kan.
0: Jadinya kan merugikan diri sendiri dan merugikan teman-teman yang sedang road trip bersama.
2: Betul. Dan mungkin ketika dia tadi udah kesasar di sawah itu ya. Sebenarnya dia tuh tahu ini udah nyasar, cuma dia gengsi untuk mengakui kalau wah emang ini nyasar.
0: Jujur gue pernah kayak gitu soalnya.
2: Dasar kan emang.
3: Aturannya bisa bikin apa sih, liburan tuh bisa lama jadi kayak cuman sebentar gara-gara
0: waktunya kesasar itu tadi.
3: Nah, ya itu teman berdua tadi, cerita dari teman berdua tadi. Gimana?
1: Ya kalau kamu ada cerita-cerita lagi nih ya, boleh langsung aja DM kita.

0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: penilaian memiliki nilai jual yang lebih baik. Menteri Koordinasi Bidang Pangan, Zulfikri Hasan, mengatakan pembangunan kampung nelayan ini menjadi bagian dari pengembangan desa tematik berbasis perikanan. Pemerintah berharap program tersebut mampu memperkuat ekonomi nelayan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional. Itu dia Tom Pro 2 Flash Info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media.

0: 92,2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, itu tadi Dance the Night from Dua Lipa, menjadi lagu terakhir dari kita nih ya.
1: Dan terima kasih juga buat teman kita di belakang layar, ada Salwa Alia sebagai produser dan penulis naskah, dan ada Tali Taura sebagai musik director. Dan terakhir dari kita,
0: let's define share and express your willingness only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di darat, tetap di udara.

sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bangka Lampung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas itu juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Eh, mas, mau kemana? Turunin dulu dong.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih.

0: sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Produk RRI Bangka Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: Produk lokal nggak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal, buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung. Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari daerah Swantantra tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Memang. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasir rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan roti.

0: Nah ini dia notifnya.
1: Halo? Halo?
2: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
1: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.